Biar tambah semangat teman Sabang Sayang, si Jangkau Siar ke Bang Jerry kasih satu lagu dari Kania Sari yang membuat teman Sabang Sayang Jangkau Siar yang masih merem, kita melek dulu yuk. Kania Sari dengan Tikus God teman Sabang Sayang, si Jangkau Siar di langkah yang ke-1 di bulan September 2026, tepatnya di 5 menit menuju jam 7 ya. Jam 7 lewat 5 menit waktu di milik Siar. Sikat Kania Sari.

0: Sobat Sendang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya nih manusia bangsa yang sejak kau siar? Semangat baru di bulan yang baru nih manusia bangsa yang sejak kau siar. September ceria, kalau katanya ini ya. Penyanyi ya, salah satu penyanyi legend bilang September ceria. Semoga September ini kita diberikan kebahagiaan ya nih manusia bangsa yang sejak kau siar. Amin. Dan juga kita diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Kalau Bang Jerry mah doanya gak muluk-muluk ya. Dilancarkan pekerjaannya, dibanyakan MC-nya, syutingnya juga banyak. Dan diberikan pekerjaan yang lebih baik dari sekarang, amin. Maksudnya Bang Jerry, ya pahamlah. Ya kalau ada yang lebih bagus kenapa enggak nih manusia bangsa yang jakal siar. Tapi kalau ngomongin siaran, kayaknya sih Bang Jerry gak bakal mau berhenti siaran sampai tua nih manusia bangsa yang jakal siar. Gitu, mungkin tetap bekerja, tapi siaran tetap. Entah itu either pagi doang, atau siang, atau malam. Tapi yang pasti nih manusia bangsa yang jakal siar, kalau ngomongin siaran itu mendarah daging banget sama Bang Jerry. Oh. Ibarat kata nih ya, kalau nih manusia bangsa yang jakal siar, Bang Jerry kayaknya gak siaran. Kayaknya udah gak siaran lagi nih misalkan. Aduh kayaknya darahku akan berhenti. Tapi balik lagi ya nih manusia bangsa jakal siar, kita gak bisa munafik ya. Balik lagi adalah ekonomi. Ya namanya juga kehidupan ya nih manusia bangsa jakal siar. Ya kalau ke Bang Jerry kan punya keluarga, harus ada juga yang dihidupin. Anak-anak Bang Jerry, istri Bang Jerry, keluarga Bang Jerry ya. Cicilan rumah. Wadah. Curhat. Yang itu dia ya kan. Karena targetnya Bang Jerry adalah biar cepat-cepat lunasin rumah nih manusia bangsa jakal siar. Hai para pejuang KPR sama kayak Bang Jerry, semangat ya. Dan yang manusia bangsa yang sejengkau siar pagi hari ini, Bang Jerry ditemenin sama Shauki dan juga Raihan yang manusia bangsa yang sejengkau siar. Dan dia juga produser dari Goyang Pagi. Infonya update banget nih, ya kan? Nanti tadi dia udah nge-share Bang Jerry. Katanya, nih manusia bangsa yang sejengkau siar nih yang dari arah Celeduk ya. Tempatnya di mana Celeduk ya? Coba Rehan kasih tahu di mana macetnya pakai mic. Coba halo.
1: Halo, halo.
0: Yes, daerah mana yang macet?
1: Dekat ini, Universitas Budi Luhur.
0: Budi Luhur, dari arah mana?
1: Dari arah Cilduknya.
0: Menuju?
1: Menuju Jakarta Selatan,
0: Jakarta
1: menuju
0: Blok Selatan. M. Oh, menuju Blok M. M. Jadi ini masih bangsa yang jakal siar yang dari arah Cilduk ya, menuju ke arah Cipulir ya?
1: Cipulir
0: itu macet banget ya. Gara-gara ada apa?
1: Galian
0: lubang ya?
1: Yo, iya.
0: Itu lubangnya galian apa? Maksudnya untuk kabel kah atau gorong-gorong air? Karena kan takutnya sedikit lagi hujan ya, musim kemarau.
1: Ya. Kayaknya sih buat air ya, karena sering banjir tuh di situ tuh.
0: Oke. Okay. Oh iya, genangan ya.
1: Iya, genangan.
0: Oh. Karena juga memang di bawah itu cekungan.
1: Iya, cekungan. Nah, ada kali juga.
0: Nah, fun fact-nya adalah Budi Luhur maju dikit dulu kantornya Bang Jerry. Nah, ada ruko kan situ kan. Nah, ruko itu dulu sempat kantornya Bang Jerry sebelum ekspedisi-ekspedisi yang banyak banget yang inisialnya J atau T atau apalah itu. Nah, itu Bang Jerry udah duluan. Jadi dulu sambil siaran di salah satu radio yang ada di Celeduk ya, Jalan Hos Cokro Aminoto itu ya kan. Nah, Bang Jerry kerja di situ. Kerja di situ dan itu sebelahnya Budi Luhur, kesana dikit maju dikit itu dulu ada kantor. Tapi sekarang kalau nggak salah sempet jadi ini deh kayak minimarket gitu.
1: Iya.
0: Minimarket itu yang anak-anak buat nongkrong itulah yang odengnya enak banget gitu, warnanya biru tuh. Nah, itu dulu Bang Jerry di situ sempet 6 bulan doang.
1: Oh, 6 bulan.
0: Karena Bang Jerry nggak kuat kalau nggak siaran. Akhirnya Bang Jerry dapat kantor lagi, kerjaan lagi di salah satu radio itu yang depannya O, belakangnya Z gitu. Oh. Itulah ya. Nah, di situ tuh 2007. 6 bulan lo sempat di situ. Nah, itu emang itu kan cekungan kan. Nah, sebelum itu apartemen, itu dulunya tuh adalah ini ya. Kayak rumah orang, rumahnya gede juga, teman. Dibandingin sama halaman itu lebih gede lagi. Jadi Bang Jerry tuh kalau ngelihat ini rumah siapa, gede banget. Halamannya gede banget emang. Nah makanya sekarang jadi apartemen. Jadi Bang Jerry tahu sejarahnya. Jangan. Oke, okay, teman-teman Sabang Saya Jangkau Siar, terima kasih ya Bang Rehan ya informasinya. Yeah, jadi untuk teman-teman Sabang Saya si Jangkau Siar nih ya, yang dari arah Celeduk mau menuju ke arah Cipulir, harap berhati-hati karena ada galian lubang tepatnya di dekat Universitas Budi Luhur. Oke. Okay? Sedangkan informasi cuaca untuk pagi hari ini di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, Jakarta Pusat, Timur, Utara, Selatan, Barat. Ini semuanya cerah berawan nih teman-teman Sabang Saya Jangkau Siar ya. Ini di Radio CBB juga mataharinya udah mulai nongol. Bang Jerry tungguin nih mana Sabang Saya Jangkau Siar yang mau absen di 0895 2010 54. Biar makin semangat nih mana Sabang Saya si Jangkau Siar, kita goyang dulu yuk. Ah kali ini ada Feni Nur dengan Guguk dan Akokok. Tetap di Goyang Pagi, sir.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki di patok ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Hei, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa? Udah bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke radio.

0: kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

40 menit meluncur dari jam 7, masih ada Bang Cherry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin, dan juga ditemenin sama Shawky, lalu juga sama Raihan yang manis abang sayang si Jangkau Syiar. Kalau ngomongin Raihan ya ingat-ingat sama yang viral zaman dulu, iya gak sih? Bener kan? Begitu sulit. Bener kan? Itu orang kemana ya? Begitu sulit. Tapi tahu gak sih fun fact-nya? Cialah. Kita pernah bikin loh kayak gitu. Pasti kaget kalau Bang Jerry kasih lihat ya. Ya ini mana Bang saya Jakarta Share lagi viral-viralnya itu. Itu pas banget kita lagi gathering ke arah Bandung. Dari Bandung, bikin yuk pada mau lagi. Dan itu muka-mukanya enggak muda-muda semua orang-orangnya. Ada almarhum Bang Biki juga nih, mana Bang saya Jakarta Share. Pada kumpul semua di situ. Ya ada Bang Ali juga, ya kan, mantan penyiar-penyiar di SCTV banyak di situ. Begitu sulit. Tapi PR banget emang tuh ya. Tapi banyak loh yang nonton ya kan. Maksudnya konten-konten yang kayak gitu tuh banyak yang nonton. Mungkin memang rata-rata nih manusia bangsa yang sejak kau share, orang-orang tuh suka konten-konten yang lucu-lucu. Sama Bang Jerry juga, kalau misalnya Bang Jerry postingnya lucu-lucu, berapa kali kan punya Bang Jerry lihat kan. Pasti yang lucu-lucu, dan itu benar-benar ribuan yang nonton nih Indonesia Bang saya Jakal Syiar. Pernah Bang Jerry sampai 2 juta, 1 juta kayak gitu-gitu. Sekarang harus dicoba lagi. Harus bisa 105,4 juta ya kan. Biar 105,4 FM aja gitu. Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Tepatnya nih Indonesia Bang saya Jakal Syiar di Jabodetabek. Jakarta Selatan, dari Jalan Antasari menuju ke arah Cilandak ini cukup ramai, dan arah sebaliknya juga dari arah Cilandak menuju ke Antasari ramai lancar ya. Radio Dalam menuju ke arah Gandaria lancar, dan berikutnya Jalan I Gusti Ngurah Rai ke arah Klender padat, lalu di Jalan Raya Bogor menuju ke Kramat Jati ramai lancar, Jalan Kamar Raya menuju ke arah Cengkareng juga lancar, Jalan Tanjung Duren Raya menuju ke arah Grogol lancar, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim menuju ke arah Tanah Abang ramai, Jalan Kebon Sirih menuju ke arah Gambir ya, udah sirih tuh ketemu Gambir. Itu tuh kayaknya ini ya, maaf ya, ini mana sebang saya Jakal Syiar kayak mama atau kayak kakek yang lagi nyirih gitu ya, ya kan pakai sirih, pakai Gambir. Itu jangan-jangan itu kali ya, jangan-jangan karena deketan kan, alamatnya deketan kan, Kebon Sirih terus Gambir. Ya kan nyirinya pakai Gambir kan? Iya kan? Wah, ini ya. Oh, apa kita cari ntar ya? Ya udah. Lancar. Jalan Pluit Selatan Raya menuju ke arah Pluit lancar. Lalu Jalan Cilincing Raya menuju ke arah Marunda ramai lancar. Bogor, ada di Jalan Darmaga Raya menuju ke arah IPB ramai lancar. Jalan Raya Bogor menuju ke arah Cibubur ramai lancar. Depok, ada di Sawangan Raya menuju ke arah Parung bingung, aku jadi bingung, ramai lancar. Jalan Cinere Raya menuju ke arah Limo 6785 ya, ramai lancar. Jalan Bekasi, di Jalan Sultan Agung menuju ke Ranjung rame lancar. Jalan Raya Mustika Jaya ke arah Bantar Gebang lancar. Tangerang, ada di Boulevard BSD menuju ke arah Serpong. Wah, yang ini gak bagus nih kalau di ini gak lucu nih. Ramai ya. Jalan Raya Legok menuju ke arah Kalawaci lancar. Jadi ini manusia bangsa yang sejak kau share, itulah tadi beberapa informasi yang bisa Bang Jerry sampaikan atau bacakan. Dan Bang Jerry juga mau nyenggol-nyenggol, mau bacain dulu yang sudah absen di sini nih, mari sebang sayang sejang kau share. Ini ada siapa ini? Nurlela. Hai Nurlela, apa kabar? Lalu ada Tari, selamat pagi Tari. Hai Tari. Oh Tari ini si Mentari. Tari ini ternyata si Mentari penyiar CBB. Ini masalahnya, kenapa Bang Jerry tahu? Tiba-tiba WA-nya kok kayak WA yang semalam aku WA ya. Lalu berikutnya ada Bang Andu Kece. Apa kabar Bang Andu Kece? Bajunya warnanya kuning. Good morning, selamat pagi. Baju kuning belum mandi tuh, beleknya kemana-mana. Lalu berikutnya ada Murna. Apa kabar, selamat pagi Murna. Sehat ya Murna ya. Lalu juga ada Mama Aldin Celviro yang punya Jakarta Timur. Apa kabar? Sehat ya. Oke, berikutnya kita meluncur. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry, absen. Ada Bang Gulai di Pondok Rajeng ya, Rajek
Pondok Rajak, Bang Jerry, Permata Buana, Kembangan. Selamat pagi, abangku. Sehat ya, Bang Golai. Di Golai-Golai, you are. Goyang-goyang gitu ya. Lalu berikutnya ada Mama Kajol dan juga Nur Hayati. Apa kabar? Selamat pagi, Nur Madi Pudurenan. Ada juga Bang Matali Listrik ya, dan juga ada sebentar, Bang Jerry cek lagi. Bang Saipudin loh juga, apa kabar? Selamat pagi, Bang Alforsin. Selamat pagi, Bang Alforsin ya. Bang Darli beserta istrinya, lalu Babanda juga beserta istrinya juga, apa kabar? Mama Ami, selamat pagi Mama Ami. Ayang-ayang aku juga, ada Erna, ada Erni, ada Lasmini, ada Diana, ada Ranjay, ada Dinda. Apa kabar semuanya? Bang Davi, selamat pagi Bang Davi. Terus juga ada Bang Toyo, selamat pagi. Ada Mama Kembar, apa kabar Mama Kembar? Dan juga ada tiga serangkai Bang Leo Asgar, Inces, dan juga Neng Mulyana, apa kabar? Selamat pagi. Lalu juga ada Nur Hasanat berserta Bang Sarkanya, apa kabar? Selamat pagi, Henny Vika. Dan juga suaminya Bang Aminkan ya. Iqbal Atas juga, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Kita goyang dulu ah, kali ini ada Indah Sari featuring Dina Candi ya. Dinar Candi dengan Sebedeteing, Sebedeteing, tetap digoyang pagi. Peace out.

Nikmati Sabang Sayang sejengkau siar 50 menit meluncur dari jam 7 sampai dating. Untuk Nikmati Sabang Sayang sejengkau siar biar semangat, Bang Jerry kasih lagu lagi dari Gilgal Sahid dengan judul lagunya Emang Ada Syar, Emang Ada Syar, Ada Syar, ada kamu apa? Pokoknya jangan kemana-mana, yang mau absen boleh banget ya, ditungguin sama Bang Jerry di 0895 2154. Spesial juga ini lagu untuk yang dengerin streaming dimanapun berada. Kita goyang dulu yuk.

0: Music.
1: Royal Music.
2: Asik. Tips pergi tanpa ongkos.
3: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
2: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
3: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
2: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
3: Ya, bonyok dong gue.
2: Emang lu udah bonyok?
3: Ya, hancur dong gue.
2: Emang lu udah hancur?
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 8 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Ya masih ada menit yang mana sebang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Dan waktunya Bang Jerry bacain dulu beberapa informasi nih manis abang saya jangkau share sebelum nanti baca-bacain lagi yang sudah absen di sini. Yang pertama datangnya dari Info Bekasi, di mana nih manis abang saya jangkau share, pengendara motor menjadi korban kabel menjuntai saat melintas di jalan raya Setu Bantar Gebeng, kawasan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi nih manis abang saya jangkau share. Ini kemarin banget ya, dan dia terjatuh nih manis abang saya jangkau share. Emang ya, kalau ngomongin kabel, kalau kata Bang Jerry ya di Jabodetabek nih, ini kabelnya memang udah harus di ini ya, ditata ulang nih manusia bangsa ejak kausian. Karena banyak banget juga oknum-oknum yang main sembarangan aja, naro-naro kabel ya kan. Kabelnya main satuin sini, satuin sana gitu loh. Ini memang urgency sih, karena ini bukan orang yang pertama nih manusia bangsa ejak kausian. Kemarinnya juga Bang Jerry sempat baca dan itu benar-benar sampai jatuh orangnya terluka. Malahan ada yang sampai ini dulu sempat viral juga kan nih manusia bangsa ejak kausian ya, kabel wifi kalau nggak salah. Itu akhirnya kan sempat kena dituntut juga nih manis abang saya Jakau Siar. Nah, jadi untuk kalian nih manis abang saya Jakau Siar yang kalau jalannya malam, tolong lampunya diterangin, lampu motornya ataupun mobilnya. Kalau misalnya belum nyala, dinyalain, karena itu membantu juga biar kita bisa lihat nih apakah ada kabel-kabel yang menjuntai ke jalan yang bisa membuat kita celaka nih manis abang saya Jakau Siar. Ah, kalau ngomongin kayak gini emang gak ada habisnya ya. Tapi kalau di daerah Kemang ya, di mana sebang saya Jakau Siar, tepatnya di daerah rumah Bang Jerry, ini alhamdulillah semua kabel-kabel itu dari bawah nih manis abang saya Jakau Siar. Nah, cuman emang efeknya adalah kalau kita mau pasang wifi dengan wifi yang harga terjangkau, misalnya kan ada provider wifi mungkin yang harganya terjangkau gitu ya, kita nggak bisa, susah, karena dia tuh belum ada kabelnya masuk ke bawah gitu. Jadi cuman ada satu provider doang ya, yang inisialnya I itu doang. Jadi mau nggak mau di daerah Kemang itu depan-depan itu kalau pakai wifi harus pakai wifi yang itu nih manis abang saya Jakau Siar. Kalau enggak ya enggak punya wifi. Dan berikutnya untuk nih manis abang saya Jakau Siar harus berhati-hati nih, apalagi yang parkir motor. Ini kejadian di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan nih manis abang saya Jakau Siar. Langsung dua motor dicuri ya. Ini terekam CCTV. Semoga bisa cepat ketangkap ini ya. Ini sudah diposting sama jakarta.viral nih manis abang saya Jakau Siar. Langsung dua motor dibuat-buat sama dia nih manis abang saya Jakau Siar. Ih, cepet banget ya. Dan bukan cuma itu aja nih manis abang saya Jakau Siar, untuk kalian juga yang mungkin mau sholat di tempat umum ya, ini harus berhati-hati. Karena apa? Ini ada sepasang sepatu milik seorang jamaah dilaporkan hilang saat pemiliknya menunaikan sholat maghrib di Masjid Nurul Imam daerah Blok M Square. Ini sekitar jam 18:11 nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Ini sepatunya hilang. Jadi si malingnya ini ngedik-ngedik tuker ya. Wah, parah nih ya. Bukannya beribadah malah ngincer sepatu orang. Ini terekam sama CCTV. Semoga orangnya bisa cepat ditangkap juga nih manis abang saya Jakau Siar ya. Apalagi di Blok M kan juga banyak CCTV ya nih manis abang saya Jakau Siar. Orangnya kelingak-kelinguk, enak banget woy ngambil barang orang woy. Kacau mania. Hah, jangan kemana-mana ya nih manis abang saya si Jakau Siar, karena habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Jadi nih manis abang saya Jakau Siar yang mau ikutan gabung di hari bahagia boleh banget. Hai, selamat pagi Hikmah Latas, Bang Darli dan juga Ranjay yang baru saja absen ya. Selamat pagi. Lalu yang mau absen di Pacebuk juga boleh. Bang Jerry tungguin ya. Nih manis abang saya Jakau Siar, nanti Bang Jerry bacakan juga. Habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Yang mau ikutan gabung bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Terlalu lama bobo sendiri dari Tia Permata menemani di jam 8:12 waktu di Bilik Ciao.

0: kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.

0: Jakarta 100% dan Indonesia. Saatnya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget di mana sebang saya Jakal Siri 0895 2154 atau di 5363333 di hari bahagia. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Orang Matraman.
0: Orang Matraman. Siapa yang berbahagia? Halo.
1: Aku mengucapkan bahagia untuk anak teman aku. Halo.
0: Iya, siapa namanya?
1: Halo, untuk anak teman aku namanya Arlan.
0: Arlan, iya. Ucapannya.
1: Yang keempat tahun.
0: Yang keempat tahun, iya Arlan, 4 tahun. Terus ucapannya.
1: Semoga
0: apa?
1: Panjang umur. Amin. Menjadi anak yang soleh, berbakti.
0: Amin.
1: Kepada kedua orang tua.
0: Amin.
1: Sehat selalu, menjadi.
0: Amin.
1: Anak yang cerdas.
0: Amin.
1: Berguna bagi bangsa dan negara.
0: Amin.
1: Pokoknya doa yang terbaik untuk kamu.
0: Amin.
1: Udah deh.
0: Amin. Amin. Tuh ada ngikutin tuh. Siapa yang ngikutin tuh? Amin amin tuh.
1: Itu Neng Murna.
0: Lagunya apa lagunya?
1: Lagunya ini deh, Nurma Sesal aja.
0: Nurma Sesal, sesal kenapa?
1: Lagi kesesal aja ini.
0: Ya sudah, Nurma Paejah ya, sesal.
1: Iya, buat Bang Jerry,
0: ya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama sayangku, dadah babay. Waalaikumsalam. Yang lain yang mengikutan gabung masih Bang Jerry, tungguin di 0895 2154 atau di 5363333. Kita cek double check. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Makasih.
0: Kan musim panas, nyamuk banyak. Siapa yang berbahagia ya, saya?
2: Nyamuk banyak.
0: Siapa yang berbahagia sayangku?
2: Anak.
0: Anak kenapa anaknya?
2: Ulang tahun. Banyak nyamuk tuh.
0: Banyak nyamuk, iya bener. Semprot dong. Mati nyamuknya.
2: Nyamuknya gede banget.
0: Ucapannya apa? Anaknya namanya siapa?
2: Namanya Yeni.
0: Yeni, hai Yeni. Selamat ulang tahun Yeni. Yang keberapa sayang?
2: Yang keberapa ya? 20 kayaknya dah.
0: 20. Wow, nyamuknya masih banyak. Wow.
2: Nyamuknya banyak.
0: Iya. Nyamuknya nyamuk kepala hitam.
2: Nyamuknya gede bener itu Bang.
0: Gede ya? Iya, bukan ngisep darah ini, ngisep apa?
2: Iya. Ngisep semuanya.
0: Jangan berlebihan ya. Mau dong, mau dong. Lagunya apa sayang? Ucapannya dulu.
2: Ucapannya semoga dia sehat, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Sehat.
0: Nyamuknya lagi. Nyamuknya ada lagi satu lagi. Soalnya kan nyamuknya satu tapi temannya banyak. Lagunya apa sayang?
2: Buat saya sehat dan semua pada sehat deh.
0: Ya amin. Lagunya apa?
2: Lagu
0: apa?
2: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
2: Iya.
0: Selamat ulang tahun atau Radio Cinta?
2: Ya apa aja dah.
0: Ya udah Radio Cinta berarti. Radio Cinta. Diarahin. Ya ini kan juga selamat ulang tahun. Atau 17 yang dari LV juga selamat ulang tahun juga tuh.
2: Iya, selamat ulang tahun.
0: Ya, 17. Hari ini tong teu.
2: Hari ulang tahun.
0: Siapa? Ya sudah, dadah bye.
2: Bye.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Asnawati. Ada lagi kah yang mau telepon boleh banget nih di 0895 2154 atau di 5363333. Oh ada nih, angkatnya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Halo. nyamuk lagi. Nyamuknya enggak mati-mati nih.
1: Waalaikumsalam, Bang Jerry.
0: Siapa yang berbahagia saya?
1: Ah, sudah ketawa terus.
0: Iya, siapa yang berbahagia? Siapa yang berbahagia?
1: Baru monitor lagu ini, siapa yang ulang tahun?
0: Tadi ada apa? Anaknya Asnawati dan anaknya temennya Lasimine. Nyamuk lagi. Nyamuk.
1: Oh, Bang Jerry.
0: Iya, namanya juga musim musim pak kemarau, nyamuknya banyak.
1: Semprot. Ah.
0: Jadi mengucapin selamat ulang tahun?
1: Iya.
0: Boleh ya.
1: Anak ke Pasawati.
0: Iya. Anaknya temannya Lasmini.
1: Sukses. Iya, anaknya temannya Lasmini.
0: Iya, terus anaknya temannya dia.
1: Anaknya temannya.
0: Ucapannya apa sih sayang? Lagi nyamuk lagi nyamuk. Biar banget ya.
1: Linda juga bahagia deh.
0: Iya sih ya.
1: Ini tanggal 1 dah.
0: Yo, dapat transferan nih kayaknya tanggal 1. Wow.
1: Panjari
0: gitu deh. Lagunya apa sayang?
1: Dinda jangan marah gitu.
0: Oke, Dinda jangan marah-marah. Dinda. Okay, siap, deh. Nanti dicariin ya. Ya
1: oke, okay. Makasih Bang Jerry.
0: Dadah buah-buah. Ini mana sebang saya Jangkau Syiar. Jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini. Tetap di Goyang Pagi, sir.
3: Jangan kemana-mana. Masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi, sir.

LP Cukai sini mana sebang saya Jangkau Syiar dengan judul lagunya 17 tahun. Ini ucapannya buat anaknya Asnawati yang sedang berulang tahun dan juga anaknya temannya Lasmini. Dan juga ada Dinda yang sedang berbahagia hari ini karena ditransfer banyak banget katanya. Sampai berlimpah-limpah. Mudah-mudahan kecipretan ya. Kali ini Bang Jerry puterin dulu ada Nurma Paeja dengan judul lagunya Sesal. Nanti akan disusul sama Dinda Jangan Marah-Marah, Goyang Ademang, ada Mala Agatha, Pantun Janda. Tetapi Goyang Pagi, sah.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
3: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: Iya,
0: per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi pantang Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, enggak keruan rasa itu hilang bablas, enggak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: 98 masih di goyang apa gisar. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi gak ngenin. Yang pastinya namanya yang manis abang sayang sejengkau siar sampai jam 12 nanti. Jadi yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2015 54 ya. Dan yang manis abang sayang sejengkau siar, Bang Jerry mau bacain informasi lagi. Ini datangnya dari Info Bekasi. Dimana yang manis abang sayang sejengkau siar, telah terjadi pencurian sepeda motor di kontrakan kawasan Kampung Ciketing ya, Asem, RT 04 RW 05 Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. Ini mana sabang saya Jakau Siar ya. Ini untuk dimana sabang saya Jakau Siar, kalau udah malam motornya mendingan masukin rumah aja kalau misalnya memang bisa. Dan juga kalau misalnya ternyata enggak bisa, itu harus ditambahin kunci tambahan nih mana sabang saya Jakau Siar. Kalau bisa beli rantai kapal sekalian ya. Biar enggak ada yang nyuri, pas giliran menyuri kok berat ya. Ternyata yang dicuri rantai kapalnya, lebih mahal dijual daripada ininya motor, sayang ya. Jadi nih mana sabang saya Jakau Siar benar-benar harus waspada banget. Kalau di tempatnya Bang Jerry nih mana sabang saya Jakau Siar di daerah Citayem ya, itu di Omah 33, itu di tempat RT-nya di daerah Bang Jerry tuh masih ada yang namanya pos kamling. Jadi kalau misalnya malam tuh ada bagian ronda nih mana sabang saya Jakau Siar, setiap harinya gantian. Jadi bapak-bapaknya dapat. Cuman emang di daerah Bang Jerry di klaster Omah 33 belum dapat bagiannya mungkin ya. Tapi kalau di kita kan namanya klaster kan cuma 33 rumah nih mana sabang saya Jakau Siar, yang enggak banyak ya. Itu pun juga belum full semua ya, masih ada 6 lagi atau 8 lagi gitu. Jadi kalau mau beli ayo boleh tuh ke Jerry. Kayak sekali promosi itu mah. Nah, jadi kita secara pribadi aja. Jadi kalau malam biasanya ada yang enggak tidur sambil ngecek-ngecek pagar, walaupun pagarnya udah digembok, tapi kan enggak ada salahnya. Ya namanya maling ya. Itu bisa masuk dari celah mana aja. Dia otaknya lebih pinter biasanya maling ya nih mana sabang saya Jakau Siar. Karena mungkin kesakusuk-kesakusuk dari siang udah cek-cek nih ya kan. Nah kalau misalnya dari siang, siang, sore, pagi itu ada orang-orang yang mencurigakan nih mana sabang saya Jakau Siar, itu kita harus waspada. Karena malam-malamnya biasanya akan terjadi pencurian tuh. Ya gak cik? Dan juga nih mana sabang saya si Jakau Siar, ini kalau misalnya nih mana sabang saya Jakau Siar punya anak ya, dan anaknya masih di bawah umur, ini tolong jangan terlalu main-mainnya dekat-dekat sama pohon yang tinggi. Karena ini ada seorang bocah meninggal dunia serta dua orang luka akibat tertimpa pohon di Kampung Kebun Nangka nih mana sabang saya Jakau Siar ya. Ini kerubuhan. Jadi ada pohon tumbang menimpa bangunan rumah warga di Kampung Kebun Nangka RT 003 RW 01 Desa Tuluk Naga Kecamatan Tuluk Naga Kabupaten Tangerang ya. Insiden tersebut mengakibatkan seorang bocah perempuan 11 tahun meninggal dunia setelah beberapa jam dirawat dan dua lainnya mengalami luka. Ini akibat pohon tumbang. Jadi untuk teman-teman sabang saya Jakau Siar yang punya informasi misalnya seputar ada kabel meluntang di mana, boleh infoin ke sini, atau jalanan rusak, atau mungkin ada pohon yang memang lebat nih harus dipotong nih dan sudah mengganggu, infoin di sini boleh banget. Boleh WhatsApp, boleh telepon, nanti Bang Jerry bacakan. Dan siapa tahu nanti pihak-pihak terkait bisa mendengarkan nih mana sabang sayang Sejakau Siar. Oke. Hai, Neng Martini apa kabar? Absen Bang Jerry. Siap. Bang Jerry udah bacain ya. Lalu ada juga Bang Saipudin apa kabar? Selamat pagi Abangku. Sehat Abangku. Dan yang ada di Facebook Bang Jerry cek-cek dulu nih ada siapa aja yang udah absen di sini. Coba kita cek. Ada Rosa, selamat pagi Rosa. Lalu ada Melani Azah ya, dia bilang katanya informasi nih Bang Jerry ya, harga BBM naik. Iya betul. Sepertinya Bang Jerry balik lagi Pertalite nih, turbo naik lagi. Bang Jerry biasanya pakai turbo, cuman harganya sudah melanjong tinggi. Bisa enggak sih turbo tuh 15.000? Kalau Bang Jerry punya angan-angan ya. Kalau Bang Jerry yang ngatur, tapi enggak boleh, enggak mungkin juga ya. Pasti kan akan dilihat juga dari keuangan negara. Karena kan itu mungkin harus dapat subsidi ya nih mana sabang saya Jakau Siar. Harga Pertalite masih sama, 10.000 ya. Harga Pertamax menjadi 15.950 ya. Lalu harga Pertamax ke Turbo naik nih jadi 19.600. Tapi kalau Bang Jerry boleh angan-angan dari kasih, emang maunya berapa sih Ji? Pertalite ya udah nggak apa-apa 10.000. Pertamax mungkin 12,5 deh ya gitu. Terus turbo 14.000 dah. Bang Jerry balik lagi turbo dah.
1: Aku mau nangis tapi lupa nadanya.
0: Semua akan dangdut pada waktunya. Ada Uci Sucita featuring Index apa. Dan jangan lupa nih Mas Bang saya jangkau saya nanti jam 9 sampai jam 10 akan ada talk show kesehatan dari Air Bambu Habibur Rahman. Tetap di Goyang Pagi, sir.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas. Soya mie gelas.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Air Bambu Habibur Rahman. Kepala Anda pusing, asam urat Anda tinggi, darah Anda tinggi, kolesterol Anda tinggi, pinggang Anda sakit, buktikanlah hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Insya Allah, mudah-mudahan penyakit Anda sembuh seketika. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa ini 5 menit? Saya sendiri bukan dokter, bukan seorang tabib, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini, kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Air Bambu Habibur Rahman ini dibanding herbal-herbal yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah speed effect. Efeknya sangat-sangat cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui Air Bambu Habibur Rahman.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman di Radio CBB Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: Empat FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis, abang sayang sejangkau siar, semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, tenang aja Neng Manis, abang sayang. Kenapa? Karena hari ini Neng Manis, abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua Neng Manis, abang sayang. Karena Maya gak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah... Assalamualaikum, Kang Adang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta. Betul. Supaya apa coba?
4: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih. Neng Manis ya dan Abang Sayang. Masya Allah ya. Kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya. Betul. Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang pendengar ya, Neng Manis, Abang Sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warahmah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya, semoga Allah kasih rizki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya. Amin Allah ya Rabbal Alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
3: Amin ya Allah.
4: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia ya. Iya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya gak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
3: Amin
4: ya,
3: ya
4: karena
3: Allah.
4: Kata Rasul juga, Rasul mah gak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
3: Serius?
4: Iya.
3: Kenapa?
4: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung hutang kan.
3: Iya,
4: bukan
3: juga
4: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung jadi kita doakanlah buat semuanya ya, supaya cepat beres itu persoalan.
3: Iya.
4: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
3: Yes.
4: Karena udah 10 kali bolak-balik gak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan, Kang Adang, saya tuh udah segala macem obat, udah segala macem herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik.
3: Amin, ya,
4: ya dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiah. Dan mudah-mudahan nih Air Bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih mual, udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha tahu ya, demi Allah, Allah yang Maha menyembuhkan. Dan saya bilang masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis ini enggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan. Saya dulu di UIN ngambil PAI, SAG gitu ya. Jadi enggak ngerti lah masalah ini. Tapi masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bambu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bambu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur, menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
5: Sehat dong,
4: pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tuh dia gak suka gitu ya. Nah makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anpum linas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkannya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, ua, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu itu sakit ya, itu kan kita tuh dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita.
5: Betul.
4: Kan memutuskan teh, gitu ya. Kan? Kita teh sakitnya di
5: walaupun
4: sini.
5: Walaupun ikhlasnya susah.
4: Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita, pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget, gitu ya. Berarti, aduh, masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang, ya, gitu kan? Allah. Itu kan hanya udara yang lewat, gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah, ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah, ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya, dari rumah ke rumah gitu kan, masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
5: Allah Akbar,
4: bukan banyak, udah ya? Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM. Ada, gitu kan ya? Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan. Karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, tapi bukan Teh Maya, bukan, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala yang langsung
5: ya,
4: yang ngerti
5: Allah,
4: tubuh kita kan.
5: Iya.
4: Kan tubuh kita Allah yang nyitainnya gitu kan, dan Allah yang Maha tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan dan waktu itu dengan Dr. Tagor Harahap. Karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat, gak lancar. Nah si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat. Beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, yes, di bawah 1 menit itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Hmm. Nah, mangpet lah menurut orang mau macet ya.
5: Oh, iya.
4: Tadi saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
5: Masih bagus macetnya, iya, gitu kalau mangpet ke otak.
4: Nah, kalau otak bahaya kan, justru.
5: Iya.
4: Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat ngalir langsung. Makanya kadang-kadang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah, inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat migrain atau vertigo, khusus vertigo. Obat darah tinggi, khusus darah tinggi. Obat asam urat, khusus asam urat. Nggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi, nggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman ya, ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit, semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya? Walau alam ya. Yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah, sangat cerdas gitu. Bagaimana, apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, insya Allah nih, makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
5: Enggak, apa itu superb?
4: Super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu ruar biasa gitu kan. Kan kalau Seven itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa itu Habibur Rahman.
5: Artinya?
4: Ya. Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya, oh, gitu kan? Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan, gitu kan? Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya, nah, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya. Mudah-mudahan jadi kekasih Allah.
5: Amin
4: ya.
5: Allah.
4: Kan saat ini baru kekasih suami kan.
5: Oh,
4: nah,
5: iya,
4: juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doa jadi kekasih Allah.
5: Amin,
4: ya.
5: Allah.
4: Siapapun yang menyebarkannya. Karena kita udah sembuh nih. Saya juga testimoni awalnya. Gitu iya kan? Iya, makanya
5: Kang
4: saya sebarkan lagi.
5: Testimoni
4: saya itu pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step. Jadi patah itu buburi lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan.
5: Aduh.
4: Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan, bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis itu kan, anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bambu, waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah. Subuh itu waktu itu lagi jadi step, nah, ada air bambu, ya Allah, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu, ya Allah, Allah sembuhkan, ya Allah. Saya gak tega ngelihat anak saya ya, gitu ya.
5: Dong.
4: Nah, waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit. Diminumkan sambil berdoa, Masya Allah itu ya. Sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
5: Alhamdulillah.
4: Dari sana, Masya Allah, Alhamdulillah. Langsung tidur, tibra gitu kan. Yang tadinya matanya bubur lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku. Itu langsung berhenti, sampai dia tidur, lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun, udah sehat, normal gitu ya, gak ada keluhan. Dan yang luar biasanya, biasanya seminggu sekali ke dokter. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3, gak pernah.
5: Allah,
4: ke rumah sakit nggak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu kan namanya Habibur Rahman, gitu, anak pertama saya. Jadi saya
5: ya,
4: dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya, ya Allah saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini coba mau kaya atau menjadi kekasih Allah?
5: Kekasih Allah.
4: Iya. Bayang gak?
5: Kalau bisa double.
4: Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
5: Iya.
4: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan,
5: iya,
4: korupsi dan yang lain. Berarti kurang apa? Padahal udah segala punya.
5: Iya.
4: Ini kan kurang ajar, kurang syukur.
5: Kurang
4: gak
5: sopan.
4: Mungkin, gak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
5: Iya.
4: Itu punya rakyat gitu kan.
5: Tuh.
4: Gak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya, tapi nyari berkah. Orang berkah
5: tuh,
4: pasti kaya.
5: Yes.
4: Gitu kan. Kalau saya mah ya Allah mudah-mudahan saya ini menjadi kayak Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja. Hikmah kan, pinter ya, gitu terus kaya
5: ya
4: banget, soleh tapi paling bersyukur.
5: Amin,
4: itu harapan
5: Allah
4: nih, saya doa ini buat semua ya,
5: nah,
4: Neng Manis, Akang,
5: sayang,
4: Abang Sayang ya, mudah-mudahan seperti itu.
5: Nih.
4: Makanya nama saya itu Sulaiman, nama Adang Meman Sulaiman Udin.
5: Iya,
4: ya. Cuman ada tambahannya belakang Udin.
5: Kenapa Udin?
4: Udin sedunia, Sulaiman Udin. Udin itu dari agama.
5: Ya Allah.
4: Nah, jadi intinya begini. bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja.
5: Amin.
4: Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia gak sehat rohaninya.
5: Betul.
4: Kenapa? Karena oh ya Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan nafas, Engkau berikan kesembuhan, untuk kesehatan ya Allah, aku akan pakai untuk ibadah gitu.
5: Yes.
4: Kan ibadah itu banyak gitu kan, tidak hanya sholat saja kan, ada ibadah mahdo, ada goir mahdo gitu kan. Hablum minallah, hablum minannas. Yes. Kan sholat hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas, siaran di sini kan hablum minannas.
5: Iya, buat Neng Manis Abang
4: Sari. Iya, buat ya, iya kan? Kita menyebarkan kebaikan.
5: Betul.
4: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bil haq wa tawasau bisabr gitu kan. Yes. Dalam surat Al-As. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita
5: yes.
4: Jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
5: Betul.
4: Ya. Jadi insyaallah hidup itu indah berkah.
5: Amin.
4: Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling kaya.
5: Banget.
4: Ya, kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Inna ghina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
5: iya,
4: kurang lebih ya.
5: Makanya.
4: Tapi kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku ya.
5: Masyaallah.
4: Aduh nikmatnya, padahal nggak ada ruang AC, nggak ada apa yang namanya itu water heater. Ya, nggak ada TV plate, nggak ada WiFi, nggak ada.
5: Tapi nyaman aja tuh.
4: Tapi ya, rumahku surgaku kata Rasulullah.
5: Makanya.
4: Istriku bidadariku.
5: Masyaallah.
4: Tapi sekarang nggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
5: Iya,
4: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
5: Ada UFO dong.
4: Hidupnya gak pernah tenang.
5: Gak
4: makanya
5: ya,
4: kita Masya Allah harus pandai bersyukur, sabar dan qanaah. Nah ini juga air bambu Habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih Neng sayang, abang
5: Neng
4: manis ya, abang sayang. Jangan abang punya uang, abangku sayang. Abang gak punya uang, abangku tenang. Jangan, jangan. Tetap disayang apapun,
5: iya,
4: gitu
5: iya,
4: kan? Itu ujian. Kalau orang yang satu ujian, gitu kan?
5: Iya.
4: Senyumin aja, doain. Senyumin aja terus, doain. Karena ketika sabar, Allah gugurin dosa. Nah, ketika kita sakit juga sama. Gitu kan, kadang-kadang banyak orang idza masal khairu manu aw idza masal syarru jazua. Banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah, harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan, aya laleur ngalewat capuk, bukan.
5: Itu mah kodok.
4: Tapi sabar itu ikhtiar.
5: Tuh.
4: Doa gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah, itu hasilnya tawakal.
5: Yes.
4: Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal.
5: Yeah.
4: Nah, kita ingin sembuh. Apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam.
5: Yeah.
4: Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami.
5: Betul.
4: Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuh teh ini organik ini. Teman saya kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak. Nyambung kan?
5: Yeah.
4: Coba saya ngobrol dengan beda alam kan. Oh, rada horor. Oke kan.
5: Kabur.
4: Terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine. Kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun. Tinggal dipotong, masukin, udah selesai. Tidak ada proses anu.
5: Enggak ada fermentasi.
4: Enggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
5: Pantesan aromanya juga khas ya.
4: Iya khas. Itu khas, ciri khas dari Allah langsung itu mah ya.
5: Iya.
4: Jadi enggak ada apa dirubah apapun, gimana apapun iya. Tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi. Saya enggak mau.
5: Iya.
4: Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
5: Betul.
4: Kadang duh bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari.
5: Wajar.
4: Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar di Dinas Kesehatan gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal.
5: Alhamdulillah.
4: Ya, jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkannya tidak ada halalnya.
5: Iya.
4: Ya teh halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan. Ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunu juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah.
5: Yes.
4: Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun. Ngaku ustad padahal dukun kan. Dijampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat gitu nya. Oh, jang jawokan. syirik kan nggak diterima juga kan. Ya, bahkan syirik itu inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Innallaha yaghfiru an yasyruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah, makanya insyaallah nih mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman jadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan meminta ke air bambu, bukan fokus oh air bambu dahsyat, bukan, tapi kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, ini juga testimoni saya, usia ya di bawah 40 sekian lah ya, masih di bawah 50. Seumur hidup saya terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui air bambu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain apakah kimia atau herbal sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Aduh, saya belum pernah.
5: Aku juga baru pernah.
4: Nah, denger. Makanya apa? Saya bilang wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk ya ini udah testimoni pengalaman, sok sebarkan. Nah itu.
5: Iya.
4: Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu yeah. kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan, misalkan yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
5: Iya, yeah, setiap tubuh berbeda.
4: Ya, itulah kan? Hak Allah. Bahkan betul. Saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru ada yang seminggu 2 kali. Dan itu baru habis 1 box isi 6 botol.
5: Terus?
4: Berhenti cuci darahnya.
5: Masya Allah.
4: Kan ku akal mah termasuk akal.
5: Nah, iya.
4: Ku medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener gak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimanya ku keimanan.
5: Betul.
4: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa? Salah satu membuat kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah.
5: Yes.
4: Kalau Allah kun, fayakun. Betul. Gitu kan? Jadilah gitu kan? Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
5: Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya, Bu?
6: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50, alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
1: Iya, ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
6: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
1: Iya, ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
6: Iya.
1: Oh, vertigo ya?
6: Betul.
1: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya ya. Gimana, Bu?
6: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo, lagi mulai apa, saya bingung.
1: Seperti apa, Bu, rasanya vertigo itu, Bu?
6: Muter. Pengen muntah, udah muter nggak jelas lah gitu. Nah begitu saya minum air bambu, satu botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Alhamdulillah langsung kok enak ya, ini vertigo saya nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
1: Alhamdulillah ya. Hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya, Bu?
6: Ya, kayaknya seperti itu.
1: Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana, Bu?
6: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
1: Itu biasanya gimana, Bu? Ibu kalau
6: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit bukan mual tapi sakit.
1: Seperti mengopi gitu, Bu, waktu itu?
6: Ya, saya suka ngopi memang. Nah, tapi begitu minum air bambu alhamdulillah lambung saya sembuh ya. Dalam waktu sejam lah kalau itu. Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
1: Jadi alhamdulillah, Bu ya.
6: Ya, alhamdulillah dengan sebotol air bambu.
1: Terasa ya?
6: Iya, terasa.
1: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya, Bu? Atau
6: saya hanya minum 2 botol ya.
1: 2 botol. Jadi 1 box masih.
6: Jadi pagi 1, siang 1 saya minum.
1: Jadi alhamdulillah. Ada kerasanya, Bu ya.
6: Alhamdulillah.
1: Setelah minum air bambu Habibur Rahman. Ya, sekali lagi, Bu, saya doakan semoga Ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi
5: beneran ya.
4: tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit tahunan kemudian disembuh, hakikatnya pertolongan Allah.
5: Iya.
4: Wal fath dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Maro'aitanna sayadkhuluna fi dinil afwaja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam, gitu kan? Kalau saya mungkin melihat saat ini, oh berduyun-duyun beli air bambu Habibur Rahman,
5: iya,
4: gitu kan?
5: Misalkan, iya.
4: Dan banyak yang sembuh dan banyak orang cerita nih, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah gitu kan? Nah, apa tugas kita? Kata Allah, fasabbih, bertasbihlah kalian, gitu kan? Subhanallah. Makanya ucapan tadi saya mewakili gitu kan semua rekan-rekan nih ya, bahwa subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini makhluk-Mu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah. Ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti Engkau yang Maha suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya. Gitu kan? Kemudian kaya banget gitu kan? Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan? Misalkan. Tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan? Kembalikan, air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya. Bahkan hitungan detik ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik-Mu ya Allah, gitu kan? Apa sih artinya kita ya? Setitik juga enggak, bumi aja. Aduh, titik aja enggak kelihatan dibanding alam semesta ini. Bahkan ada satu bintang ya, katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini.
5: Pernah, oh iya?
4: Iya, itu keterangannya dari para astrologi.
5: Oh.
4: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
5: Pernah.
4: Nah, ke Hawaii, Neo York belum gitu kan? Nah.
5: Hawaii belum. Hawaii.
4: Oke, kalau Arab Saudi mah sudah ya.
5: Sudah.
4: Nah, coba hitung pasirnya satu-satu.
5: Entah
4: berapa juta triliun, kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu, kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari.
5: Iya.
4: Kebayang gitu, oh Masya Allah ya. Berarti kita ini apalah, gak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Gak ada. Kita itu nothing gitu kan. Makanya wabihamdi, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milik-Mu ya Allah, gitu kan. Tanpa kehendak-Mu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya. Istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
5: Pokoknya mungkin setiap kalo, habis sholat
4: mungkin kalau si ayah lagi nakal.
5: Astagfirullah.
4: Apa panggilnya? Nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal Rasul itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar berarti harus lebih dari 100, harus ribuan. Makanya ya, astagfirullahaladzim itu bukan sambil marah-marah, astagfirullahaladzim, bukan.
5: Wah, 20 kali.
4: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku bisa belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Itu istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang siapa yang melazimkan istighfar, doyakallah minku yudaikan makhrajan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya, usaha lagi sulit, ini ditutup gitu kan. Artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Warozakohu min hay sulaih tasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini, tetap aja istighfar, berbanyak istighfar. Lihat nanti warozakohu min hay sulaih tasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam nggak sembuh, minum air bambu Habibur Rahman dengan izin Allah sembuh. Padahal sih air bambu berapa? 150.000 satu botol.
5: Iya, 6 botol pula. Iya.
4: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah, saya bilang inilah betul-betul kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat apa neng sayang, neng manis ya, abang sayang ya, yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah. Insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharap doa Allah. Bismillah, tubuh ini amanah, apalagi dikasihin buat orang tua. yang masih hidup dan banyak penyakit ya, jangan dibiarkan mereka menangis. Kita gak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya, kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu. Coba bismillah, ketika dia sakit, sholat dulu, lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu, ternyata dengan izin Allah si lututnya sembuh, sakit kepalanya hilang, yang tadinya menangis kesakitan tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan. Itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi nih buat semuanya ya, Neng Manis Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silahkan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
5: Nomor 9.
4: Ya, nomor 9 buka setiap
5: itu.
4: Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
5: Ada. Oh,

0: sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah sendiri, Neng Manis Abang Sayang. Di nomor telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Nah, Neng Manis Abang Sayang yang kau siar, jangan lupa, punya segalanya nggak akan ada artinya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Manis Abang Sayang jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis Abang Sayang. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya? Kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu,
1: ya,
0: ya.
1: Ini gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang gitu kan. Sudah, bismillah, berdoa, minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak, biasa, tawar,
0: biasa
1: gitu ya.
0: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa.
1: Iya, dan ciri khas air bambu ini sekarang misalkan wangi. Kayak kayak apa, kayak teh gitu ya. Misalkan enak aja, segar. Itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi seminggu jadi wangi lagi.
0: Iya,
1: jadi
0: beda.
1: Tapi rasa tidak berubah. Mau setahun, 2 tahun, 3 tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi enggak apa-apa, aroma apapun minum aja gitu. Ah, saya mah enggak suka nih aromanya. Gampang, tinggal napas
2: ya, hidungnya ditutup, dipakai langsung minum.
1: Iya. Pakai sedotan. Oh, kadang sedotannya kurang panjang, ditumbuk deh ya sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara.
0: Enggak. Pokoknya kalau udah biasa itu aroma itu enggak masalah.
1: Betul, karena
0: tapi,
1: memang betul.
0: Kadang kalau misalnya baru minum kan ada orang yang minum langsung satu botol.
1: Ya,
0: Ada yang langsung ada yang cuma setengah. Itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
1: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya
0: aja,
1: jangan langsung kena matahari ya.
0: Oh,
1: kenapa
0: iya
1: sih, kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Mm-hmm. Terus juga disimpan lama di kulkas, itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja.
0: Oh,
1: nah gitu.
0: Gitu.
1: Jadi boleh dimanapun gitu ya. Asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari,
0: iya,
1: gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita.
0: Iya.
1: Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu,
0: iya,
1: kan. Makanya saya kasih.
0: Karena kan bawa ke paket-paket.
1: Betul.
0: Ya.
1: Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat ya, biar tidak terlalu menyorot gitu kan, gitu. Terus juga di kulkas ya bolehlah gitu. Tapi yang paling bagus di mana, Kang Adang? Ya di tempat biasa aja. Adam ayam ngegoreng yang kolam sambil kolam ya.
0: Suruang
1: lah
0: ya.
1: Suruangan. Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti
0: iya,
1: kan dia dinetralisir kan.
0: Asik.
1: Iya, daripada simpan di luar sana di rumah tetangga kan, simpan di dalam mulut sendiri.
0: Karena kan memang si air bambu tadi, Kang Adang, memang langsung diambil dari bambunya.
1: Langsung
0: dibuka, langsung ditaruh di botol yang Manis Abang Sayang.
1: Betul.
0: Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
1: Betul. Jadi ya, ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Bambu Habibur Rahman ini kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu.
0: Iya,
1: padahal
0: iya,
1: satu pohon.
0: Karena dari
1: satu
0: Allah
1: akar
0: langsung ini,
1: nah,
0: dari
1: itu
0: alam.
1: Betul sekali ya. Dan ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja. Berat ya.
0: Biar kan ada aja yang tanggung, saya enggak sanggup.
1: Ya. Ada satu lagi yaitu bambu Dinocloas candes yang saya sebut dengan Tesma gitu kan, herba Tesma. Itu tetes manfaat untuk mata ya. Tesma itu tetes mata, tetes kulit juga, bahkan kemarin ada tetes buat telinga. Baru kemarin, iya, kemarin saya baru 2 hari yang lalu itu ada testimoni. Testimoni Kang Adang, ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya ngeliat fotonya. Jadi di telinganya itu maaf keluar cairan. Dan bau nah itu ya. Nah kayak cong gitu kan, misalkan. Itu kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya.
0: Kita bikin sendiri.
1: Nah itu Masya Allah, kan orang juga keganggu.
0: Iyalah.
1: Nah waktu itu ditetesin ke telinga, 2 tetes, berhenti, kering, gak keluar lagi. Gitu, ternyata

0: tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja, gitu kan, tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah, tesmaling. Tetes mata dan telinga. Jangan.
1: Oh, iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh, punya ide ya. Jangan, tesma aja ya. Nah, Masya Allah, kenapa sih tesma, Kang Adang? Karena awal mulanya ya bambu dinoklaskanes ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya? Nemu bambu ini dia buat mereh katanya.
1: Apa itu mereh?
0: Gurah mata.
1: Oh, gurah.
0: Nah, di gurah mata. Jadi aduh caang, hampang, herang gitu kan. Cina herang, laukna benang gitu. Pokoknya seger itu ke mata itu, gitu kan. Nah, pakai itu. Nah, waktu itu ya bapak saya juga tahun 2003 waktu itu dapat ya tesma ini, cuman susahnya banget, luar biasa katanya ya. Dan itu ada yang temannya bapak saya itu di daerah Soreang, itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia tuh udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya enggak sukses. Ternyata diceritain lagi ada glukoma.
1: Oh.
0: Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya enggak mau. Nah, dipakai kasih tesma. Habis 2 botol itu sembuh glukomanya. Sama sekali enggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Masa itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu, ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya minus 1 gitu ya. Ya masih rendah lah, enggak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi, ya udah sok pakai tesma ini. Ditetesin, habis sebotol. Periksa lagi normal 100%. Jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing kepala segala macam itu hilang biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau tesma ini biasanya seringnya itu sama motoris. Ya pakai motor tiap hari kan, ya. Bukan pakai pesawat kan? Kalau
1: iya.
0: Pakai motor, pakai mobil mau macet katanya.
1: Aduh,
0: Jakarta. Nah, tiap hari kan debu, ya suci polusi. Dalam debu. Itu mata itu, waduh katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi, masa mata nggak dimandiin katanya?
1: Oh, nanti ada tuh testimoni yang gini, saya udah pakai nih Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
0: Iya,
1: terus
0: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya itu dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti kalau udah bersih udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu tesma ini seperti itu gitu kan.
1: Menggurah ya.
0: Menggurah. Bahkan juga si tesma ini juga tidak hanya untuk mata, katarak, glukoma ataupun yang lainnya juga, tapi juga buat kulit bagus. Buat jerawat, saya biasanya pernah ada jerawat di sini bawah hidung, di atas bibir ya.
1: Di tengah-tengah.
0: mau nyebut di atas telinga enggak ngulang saya. Nah, ya, itu udah kuning kemerah-merahan, ya Allah ya, pemandangan Masya
1: gemus
0: Allah
1: ya,
0: gitu kan
1: pokoknya.
0: Udah wajah bagus asik. Gitu kan, ya kan ciptaan Allah gitu kan, ada satu yang mengganggu gitu ya. Tapi saya bersyukur ya Allah cuman satu, kebayang gak kalau jerawat itu semua muka ini jerawat. Waduh. Semua makanya saya bersyukur. Tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan gitu kan. Nah, saya tetesin pakai tesma mau tidur ya, kurang lebih 3 tetes lah saya balurin, subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, buat itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang tua khusus buat mata aja gitu. Oh, ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kacapuri cantengan sebelah kiri jari manis ya. Padahal semuanya manis di jari saya itu ya. Cuma ini ya, dekat jari kelingking ya. Nah itu bernanah sampai 2 minggu gak sembuh-sembuh, ya bengkak gitu ya, kehitam-hitaman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan, sakitnya luar biasa.
1: Mantap.
0: Nah saya coba waktu itu, ini dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya. Berendam sekitar 2 jam, kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah mata-matanya, bersihin. Ah udah sembuh lah saya bilang. Besoknya bengkak lagi, berarti kan belum sembuh gitu. Ya Allah, nah ini sejarah kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya, sababul kurunyung.
1: Artinya?
0: Ya sebab-sebab kurunyungnya buat kulit ya, buat ini gitu kan, buat apa itu cantengan. Saya tetesin mau tidur 3 tetes waktu itu, subuhnya 100% hilang dan sampai sekarang nggak kembung lagi gitu ya. gitu. Terus nggak lama si kaki saya yang jarang-jarang biasanya sehat gitu ya, si kaki saya itu yang sebelah kanan jempol itu juga cantengan, ada nanah gitu ya dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Ya, tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, 3 motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lapisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Oh, tetap aja bengkak, bernanah gitu ya. Nah, waktu itu susah nak tidur kan, sakit, udah tetesin 5 menit sekali tetesin pakai Tesma. Sampai habis itu 1 botol, dia tidur. Paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga gak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa, ya Allah alhamdulillah ya, ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu berhenti, kering gitu ya, Masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu jadi anaknya sayang bapaknya gitu ya. Jadi udah 8 bulan gak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah, waktu itu dikasih Tesma, alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan dan subhanallah bisa ngeliat lagi di normal mata. Di mata gitu ya.
1: Kok katarak. Sisik ikan.
0: Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
1: Aduh.
0: Kalau di telinga itu cong-e. Nah, kita dengarkan nih testimoni Tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16 Gang Lurah Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya sekurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya itu kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu herba Tesma ya?
3: Iya, tetes mata, iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar... apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
2: Nah, itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Nah, terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan. Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama gitu. Udah 8 bulanan pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngeliat gitu. Sampai dia najar, lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya kalau gak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu, saya juga agak ngerti. Ibu saya ngomong, kata dia, Aas, tadi bapak lu gua obatin. Nah, terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan? Ya, saya bilang mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi, mau beli buat diminum. Biar benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
2: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enak kan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah, udah alhamdulillah. Makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar, lu pengen apa gitu. Mungkin karena saya yang
2: hadiah mungkin ya.
3: Ah, benar. Alhamdulillah. Mau dikasih hadiah, saya bilang entar Dut, kalau Dut matanya udah jelas
2: 100%
3: banget.
2: 100% ya.
3: Baru dah saya pengen apa, saya gituin.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, benar,
2: ini,
3: alhamdulillah banget.
2: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba Tesma ini belum seminggu ya sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus. Dan inilah kemebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan, kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifa, kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, senang alhamdulillah, banget alhamdulillah. Ya. Masya Allah, senang banget lah.
1: Bersyukur.
0: Bersyukur lah gitu kan. Bapaknya gitu kan, tadinya pengen melihat, udah 8 bulan gak bisa ngelihat. Masya Allah, bisa ngelihat lagi normal ya. Sampai tadi mau ngasih hadiah gitu kan. Nah kalau yang tadi si teteh itu mah, si mbak yang barusan mah, bilangnya gak apa-apa, pokoknya mah saya mah nggak usah dikasih hadiah aja, yang penting mah bapak sehat. Sehat. Nah itu luar biasa. Bagus ya. Tuh, ya. Artinya ya itulah. Jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi, bener, terutama orang tua kita, apalagi membahagiakan sang mantan, wah itu lebih luar biasa lagi kan.
1: Ya
0: kan, itu mantan kebogoh kan, mantan pacar sekarang jadi suami. Iya.
1: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa,
0: iya
1: kan, masih ada tuh kita harus urus. Jadi mereka bahagia, doa ke kita tuh banjir banget, berkah hidup kita. Tapi jangan lupa Neng Manis Abang Sayang, kalau memang Neng Manis Abang Sayang udah siap dengan air bambu dan tesma, ya silakan Neng Manis Abang Sayang langsung aja, jangan pakai fir-fir lama-lama kemana, lagi karena kemana? Ke Radio CBB ini tesma udah banyak yang antri.
0: Kemarin udah habis ya.
1: Habis.
0: Dikirim lagi.
1: Ada Kang Dada Adangnya lama datangnya.
0: Berkah.
1: Jadi langsung datang ke Radio CBB aja, ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau gini, saya bayar di rumah bisa nggak? Bisa. Nanti kita ada kurir sendiri, Neng Manis Abang Sayang, yang bisa mengantarkan tesma atau air bambu langsung ke rumah Neng Manis Abang Sayang. Nanti langsung bayar di tempat gitu. Nah, atau Neng Manis Abang Sayang telepon dulu, konsultasi dulu ke customer service di 0812 8100 9518, 0812 8100 9518.
0: Sekali lagi, witir 3 kali ya.
1: 0812 8100 9518. Karena testimoni ini banyak banget nih, Kang Adang.
0: Ya.
1: Ada Nyonya Hendrik atau ya dia suaminya namanya Hendrik. Jadi dia kalau membahasakan ke saya tuh Nyonya Hendrik.
0: Berarti gitu. Ini bukan Mbak Maya ya?
1: Bukanlah.
0: Apa tuh?
1: Saya mah beda.
0: Suaminya siapa
1: orang
0: namanya?
1: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
0: Jantungnya ya. Apa? Disebutin nggak?
1: Enggak, dia nggak sebutin. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke agen. Pertama dia beli 1 dus. Itu seminggu kemudian beli 2 dus. Baru berapa hari beli lagi 2 dus. Saya langsung telepon aja. Ya ibu, memang cocok ya Pak Hendriknya? Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung, gak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya, katanya gitu kan.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Kayak gitu sampai seperti itu. Terus ada lagi, ini Ibu Satya.
0: Kayaknya lagi denger mungkin ya, denger radio.
1: Insya Allah
0: juga
1: denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau head datang, terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih Manis Abang Sayang. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi, atau tetangga mungkin, ya kan? Ya kita sebar kebaikan aja, kasih informasi. Langsung aja telepon ke 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Neng Manis Abang Sayang nanti akan diberikan informasi di mana agen-agen terdekat yang ada di lingkungan Neng Manis Abang Sayang. Ingat, punya semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit. Ya kan, Bang?
0: Iya, setuju, sepakat.
1: Soalnya punya ini, punya itu, sementara ya lah gigi aja sakit kayaknya buat apaan sih itu gitu ya. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung dan segala macem lah ya, misalnya nggak akan nyaman hidup lah, percuma ya, ya kan?
0: Betul. Ya kan? Makanya supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insya Allah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, insya Allah niatkan ibadah aja. Ya. Insya Allah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullah kasiron. Semoga Allah ganti di siang berlimpah penuh berkah. Amin. Dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh silakan ajak yang lain. Kita ketika mengajak kebaikan itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislun ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka pahalanya sama, gitu kan? Dan kita menurunkan kebaikan, kebahagiaan itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia, ya syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insya Allah membuat banyak orang tersenyum bahagia, bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan, tapi menangis karena saking bahagianya. Ya, insya Allah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu yang menyebarkannya menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia ya dunia dan akhiratnya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya, demikian yang manis abang sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan tesma. Untuk para agen juga nih kita doakan supaya bahagia semua ya, berkah.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, berkah insya Allah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki yes. nilai tambah, semuanya bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah pokoknya sesuatu yang positif.
1: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis abang sayang, silakan yang ingin mencoba air bambu hubungi 0812 8100 9518, 0812 8100 9518, atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Neng Manis abang sayang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang kita sudahi ya. Ngobrol-ngobrol kita
0: ya, siap.
1: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu Amin. Bisa membantu Neng Manis abang saya dengan air bambu dan tes mainnya.
0: Insya Allah.
1: Saya Maya Hapsi pamit mundur.
0: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
1: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

yang manis abang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Gimana? Udah puas belum goyangnya? Kalau belum puas, nanti Bang Jerry kasih lagu yang asik-asik untuk Neymar Sepak Saya Jakau Siar biar bisa goyang lagi. Tapi, kali ini Bang Jerry mau kasih tips untuk Neymar Sepak Saya Jakau Siar, apalagi untuk Neymar Sepak Saya Jakau Siar yang gak suka makan buah. Rugi banget loh. Pokoknya mulai sekarang harus mau makan buah. Karena apa Neymar Sepak Saya Jakau Siar? Karena ya, ada beberapa buah itu sebagai penawar untuk Neymar Sepak Saya Jakau Siar di dalam tubuhnya yang makanan-makanan yang tidak benar atau mungkin makanan-makanan yang tidak sehat nih manis abang saya Jakau Siar. Nah, ini bagus banget loh buah itu untuk penawarnya. Jadi, kalau nih manis abang saya Jakau Siar suka banget nih makan yang namanya pedas. Nah, ini penawarnya adalah buah pir. Jadi nih manis abang saya Jakau Siar supaya perutnya enggak sakit abis makan buah, abis makan pedas langsung aja makan buah pir. Dan berikutnya kalau nih manis abang saya Jakau Siar suka banget nih makan yang namanya mie instan ya. Kalau mie instan itu kan bagusnya itu dimakan itu seminggu sekali nih manis abang saya Jakau Siar. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nih manis abang saya Jakau Siar sering makan mie instan, nah ini penawarnya adalah buah apel. Buah apel bagus banget loh nih manis abang saya Jakau Siar. Dan berikutnya adalah ada buah pisang nih, yaitu buah pisang kepok. Tapi ya, ini bagus banget nih untuk nih manis abang saya yang Jakau Siar nih ya, yang sering makanan-makanan yang tidak bagus ataupun makanan-makanan yang banyak minyak banget bikin lambungnya nih manis abang saya Jakau Siar jadi sakit. Nah, cobain ya, penawarnya adalah buah pisang kepok. Lalu nih manis abang saya yang Jakau Siar nih, siapa yang sering makan goreng-gorengan? Salah satunya Bang Jerry. Nah, ini jangan lupa bagi yang suka makan goreng-gorengan harus juga nih ya minum penawarnya, yaitu perasan buah lemon. Buah lemon diperas lalu diminum nih manis abang saya Jakau Siar. Jangan lupa nih, ini untuk penawar nih manis abang saya Jakau Siar biar badannya sehat lagi dan tidak sakit ya nih manis abang saya Jakau Siar. Jadi mulai dari sekarang, hayo yuk kita makan buah sambil kita joget lagi digoyang pagi, Sir.
1: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
2: Aduh, hampir aja.
1: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
2: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
1: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: liar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nemanis abang saya sejangkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nemanis abang saya jangkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nemanis abang saya sejangkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
1: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di Isra.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mari Sabang Sayang sejang kau siar. Bang Jerry punya berita bagus nih untuk nih mari Sabang Sayang sejang kau siar. Mungkin yang sekarang lagi mual, masuk angin, kesemutan, susah tidur, salah bantal, rematik ya kan. Dan juga mungkin nih mari Sabang Sayang sejang kau siar nih, ya ada yang kena gula darah, lalu juga ada yang tiroid, lalu juga ada yang turun bro. Nah nih mari Sabang Sayang sejang kau siar, sekarang saatnya nih mari Sabang Sayang sejang kau siar untuk menuju sehat dengan cara langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena nih mari Sabang Sayang sejak kau siar bisa mendapatkan obat-obat herbal seperti air bambu Abibur Rahman, Tesma, lalu juga minyak gosok AS88 Pro dan juga jamu tetes Bio Aesa. Jadi tunggu apa lagi nih mari Sabang Sayang sejak kau siar? Kesehatan adalah mutlak untuk nih mari Sabang Sayang sejak kau siar. Jadi hayo cepetan datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau bisa juga nih kalau misalnya belinya mau COD dianterin sama

0: penyiaran IBB. Boleh banget sama Bang Jerry apalagi. Langsung aja ya, catat dulu nomornya Bang Jerry kalau mau tanya-tanya boleh. Langsung beli minta diantarin ada Bang Jerry juga boleh. Di 0857 19 411 440. 0857 19 411 440. Ditungguin ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

saya Sylvia Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neman Sabang Sayang si Jangkau Siar, tahu enggak sih ya? Ternyata Neman Sabang Sayang Jangkau Siar ya, kalau masak ayam ya, mau direbus ataupun digoreng, itu ada waktunya loh Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, enggak bisa sembarangan. Nih ya, Bang Jerry kasih tahu Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, mungkin juga ada yang baru tahu nih ya. Semoga habis denger ini ya bisa dilakukan Neman Sabang Sayang Jangkau Siar. Yang pertama, kalau Neman Sabang Sayang Jangkau Siar masak ayam utuh ya, masak ayam utuh itu ternyata waktunya sekitar 60 sampai 70 menit Neman Sabang Sayang Jangkau Siar ya. Lalu kalau misalnya Neman Sabang Sayang Jangkau Siar masak dada ayam, itu waktunya sekitar 22 sampai 25 menit. Dan kalau paha bawah ya Neman Sabang Sayang Jangkau Siar itu waktunya adalah 25 sampai 30 menit. Lalu kalau misalnya Neman Sabang Sayang Jangkau Siar masak ya ayam bagian paha atas ya, ini waktunya adalah 20 sampai 25 menit. Nah, kalau yang ini nih bagian sayap Neman Sabang Sayang Jangkau Siar ini lebih agak cepat nih ya. Karena matangnya juga lebih cepat. Ini sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, kalau ceker ayam Neman Sabang Sayang Jangkau Siar ini lumayan agak lama ya supaya empuk. Ini sekitar 45 sampai 60 menit. Nah, jadi Neman Sabang Sayang Jangkau Siar silakan. Semoga info yang Bang Jerry berikan bisa bermanfaat, atau jangan-jangan ada yang baru tahu juga nih ya. Aduh, Bang Jerry jadi pengen masak ayam kalau dengerin kayak gini. Sudah ah, jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Yuk, digoyang pagi, sir. Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
1: Inilah dia peringkat ketiga.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Guys, udah nyobain Choco Drink, minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink.
7: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemari Sabang saya sejangkau siar. Hayo, jangan lupa nemari Sabang saya jangkau siar. Dengerin TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga nemari Sabang saya jangkau siar harus ikutan juga. Supaya apa? Supaya lagunya nemari Sabang saya sejangkau siar nih, lagu kesukaan nemari Sabang saya jangkau siar, bisa masuk di peringkatnya TLC tanggal lagu CBB ya. Pokoknya yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nemari Sabang saya jangkau siar. Caranya kalau mau dukung gampang banget ya. Langsung aja nemani Sabang saya jangkau siar, ketik namanya nemani Sabang saya jangkau siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Bang Jerry ulang ya, caranya gampang banget. Ketik nama nemani Sabang saya jangkau siar, spasi nama artisnya yang mau didukung dan juga judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Semoga lagu-lagunya nemani Sabang saya jangkau siar dan juga lagu kesukaan nemani Sabang saya jangkau siar bisa masuk di peringkat di TLC tanggal lagu CBB.

0: Hai, ini Manis Abang Sayang Sejengkau Siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih Manis Abang Sayang Sejengkau Siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih Manis Abang Sayang Sejengkau Siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih Manis Abang Sayang Sejengkau Siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi, tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesek ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu Up ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Ini manis abang sayang sejengkau siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi, tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
9: 105,4 FM CBB Radio.
3: Kita dengarkan peringkat kedua.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Saya Dangdut Indonesia. Ini mana Bang Saya Jakau Siar, gak berasa, sudah mau jam 11. Berarti waktunya Bang Jerry pamit. Ini mana Bang Saya Jakau Siar, terima kasih udah nemenin Bang Jerry. Dari tadi pagi sampai sekarang sudah ikutan WhatsApp dan juga udah ikutan telepon di sini ya. Sampai ketemu lagi sama Bang Jerry. Ini mana Bang Saya Jakau Siar, tetap berkarya untuk Indonesia. Jom bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Yang manis abang sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

0: dari Wings Food.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% dangdut Indonesia.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya?
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
5: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Iya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hai, ini manis abang sayang sejengkau siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi, tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
8: Radio CBB 105,4 FM.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Seksi Bebe.
1: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?

CPP Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti. Buat neng manis abang sayang yang mau salam-salam serta request, pantengin terus radio CPP 105,4 FM bareng aku Neng Salwa. Oke, okay? Ini ada Mal Agatha dengan judul lagunya Pantun Janda.

0: 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ning Manis Abang Saing Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku, Ning Salwa ya. Buat Ning Manis Abang Sayang yang mau, karena sekarang sudah jam 13 lewat 13 menit waktu di Bilik Siar, 13.13 ya. Berarti waktunya buat Ning Manis Abang Sayang bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 02153-6-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut. Assalamualaikum lasemeni. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau baik. Sudah makan belum?
1: Udah makan pakai acar.
0: Oke, sudah makan pakai acar. Acar aja, enggak pakai nasi.
1: Pakai nasi sama kerupuk.
0: Acar sama nasi pakai kerupuk gitu.
1: Iya.
0: Ya udahlah, kamu mau request lagu apa?
1: Iis Dahlia.
0: Judulnya?
1: Malang.
0: Malang. Iis Dahlia judulnya Malang. Sebentar ya, dicari dulu ya.
1: Iya.
0: Malang dari Iis Dahlia ya. Kok suaranya agak kusuk-kusuk-kusuk ya kamu ya? Sebentar. Ada enggak? Ada. Nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Ada ya. Terima kasih ya Neng Salwa yang cantik.
0: Sama-sama Neng Lasmini yang cantik.
1: Semoga sehat selalu ya Neng.
0: Amin. Kamu juga sehat selalu.
1: Ya amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request Neng, masih Neng Salwa tungguin di 0895-2010-54. Oke, Neng Borna diulang dulu ya, masuknya di HP, gak masuk di sininya jadinya ya. Di 0895-2010-54 atau di 02153-6-3333. Oke, itu baru masuk kalau kayak gitu. Coba kita lihat dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Hayu siapa takut?
0: Enggak takut ah sama Neng Murna. Neng gimana kabarnya?
2: Aku kan enggak takut kan jauh di Jakarta sama Tangerang.
0: Nanti aku samperin.
2: Enggak apa-apa.
0: Neng Murna lagi apa?
2: Lagi ngedengerin Neng cantik.
0: Oke. Sambil ngapain? Sambil ngapain?
2: Sambil tiduran aja. Sambil nonton.
0: Sudah
2: video
0: makan
2: TikTok.
0: Belum? Sudah makan belum?
2: Udah dong.
0: Ya udah, karena udah semuanya, mau request lagu apa?
2: Request lagunya Kembang Johar deh, Tarling.
0: Kembang Johar.
2: Kembang. Iya. Kembang Johar, Tarling.
0: Kembang Johar. Bentar. Kembang Johar dari Tarling, bener ya Neng? Ada, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Oke, terima kasih banyak Neng Salwa.
0: Iya, sama-sama Neng Borna yang cantik.
2: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti lagunya Neng Salwa puterin. Dan Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Radio Pelopor.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ning manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena masih di jam 1:30 ya, atau di jam 13:36 waktu di balik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang masih bisa request, bisa telepon di 0895 2000 1054, atau di 0215 363 3333. Kita angkat dulu ya yang di 0895 nya ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Dengan Erna.
0: Oke, Neng Erna gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya.
1: Neng Salwa tambah cantik ya?
0: Tambah dong, kalau ini emang udah pasti.
1: Udah pasti lah, alus.
0: Iya, ya udahlah. Karena kamu sudah memuji aku, mau lagu apa?
1: Yaudah. Cinta Putih.
0: Cinta Putih dari?
1: Dari Sukaisi.
0: Cinta Putih, sebentar dicari dulu. Neng Erna udah makan siang belum?
1: Aku udah.
0: Udah ya.
1: Neng Salwa udah belum?
0: Belum nih, baru mau makan siang nih.
1: Mari sini.
0: Aku bawa dong.
1: Ayat bawa.
0: Tuh Cinta Putih ada, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Spesial ya lagunya buat Abang Penyok.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat selalu.
0: Amin. Tuh
1: Bang
0: Penyok. Neng
1: Salwa juga.
0: Iya, siap.
1: Sehat selalu. Neng Erna juga.
0: Oke, Neng Erna selalu ya. Emang selalu kalau itu ya.
1: Makasih waktunya.

0: Udah dapat berapa buntut?
1: Lumayan, Neng, buat beli beras, Pak.
0: Mantap dah. Ya udah, mau request lagu apa?
1: Imam udah belum?
0: Imam belum.
1: Imam belum ya?
0: Belum.
1: Antara cinta dan dosa, Neng.
0: Antara cinta dan dosa, dicari dulu ya.
1: Lagunya buat Neng Diana, no, yang lagi ngulek gado-gado.
0: Diana, Diana, oh Diana, gitu ya lagunya ya.
1: Iya, ngulek gado-gado mulu tuh.
0: Salam ya buat Neng Diananya juga ya.
1: Oke, Neng Salo, makasih
0: okay,
1: ya.
0: Oke, sama-sama, hey, lagunya Neng Soputerin ya. Eh, hai. Ya udah, salah dong, taruhnya nggak di situ dong. Oke, Neng Manis Abang Sayang, nanti lagi ya. Buat yang mau request, nanti Neng Soal akan kembali lagi setelah gue dan iklan berikut. Ini ada Elvi suka ya sih dengan judul lagunya Cinta Putih. Nanti ada iklan, baru ada Imam S. Arifin, iklan lagi, baru ada Abim Ngesti, oke? Okay? Jadi kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
0: Neng Manis Abang Sayang, dengerin terus 105,4 CBB FM.

0: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak. Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang,
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Hai, ini manis abang sayang sejengkau siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
4: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang si jangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena sudah jam 14.00 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang mendengarkan informasi dari aku dulu ya. Nanti lagi kalau mau requestnya atau salam-salamnya di jam 3 dan jam 4 nanti, okay? Nah, Neng Manis Abang Sayang, aku kan habis makan pedas ya, Neng Manis Abang Sayang. Aku baru aja makan, selesai makan gitu. Nah, aku nemulah berita nih, Neng Manis Abang Sayang ya, yang katanya kalau misalkan kita makan pedas, ini bisa bikin ambeien. Emang bener gak sih gitu? Nah, ternyata ya, Neng Manis Abang Sayang, selain banyak yang mengira kalau makanan pedas atau cabai merupakan biang kerok dari si ambeien gitu ya, padahal itu gak benar loh, Neng Manis Abang Sayang, ternyata ya gak benar. Nah, ambeien ini terjadi akibat pembengkakan pembuluh darah di area itu kita karena tekanan berulang gitu, area anus karena tekanan berulang gitu. Nah, biasanya karena Neng Manis Abang Sayang ini sering sembelit, terus juga ngedennya terlalu keras, terus juga kurang makan yang serat-serat, atau Neng Manis Abang Sayang kebiasaan duduk yang terlalu lama. Makanya kalau misalkan lagi siaran kayak gini nih, ada baiknya nih aku harus bangun terus keliling-keliling dulu 1 jam lah minimal ya. Terus juga nih, terus kenapa sih kalau makanan pedas sering dituduh gitu ya? Nah, karena kandungan capsaicin pada cabai ini bisa mengiritasi saluran pencernaan gitu. Nah, jika sudah ambeien, makanan pedas akan memperparah rasa panas dan perih saat Neng Manis Abang Sayang BAB seperti itu. Nah, bagi pecinta makanan pedas yang mungkin punya riwayat ambeien, Neng selalu mau kasih tips gitu ya buat Neng Manis Abang Sayang. Yang pertama adalah Neng Manis Abang Sayang bisa membatasi porsi cabai dan jangan pedas saat perut kosong, dan jangan makan pedas saat Neng Manis Abang Sayang perutnya masih kosong gitu. Yang kedua adalah Neng Manis Abang Sayang bisa mengimbangi dengan minum air putih ya, minimal 2 liter per harinya gitu. Emang air putih itu baik banget ya untuk segala galanya. Terus juga nih, Neng Manis Abang Sayang bisa memperbanyak konsumsi yang namanya serat agar pencernaan Neng Manis Abang Sayang tetap lancar gitu, dan feses atau kotoran Neng Manis Abang Sayang tidak mengiritasi yang namanya anus gitu. Dan yang terakhir adalah Neng Manis Abang Sayang bisa mengurangi atau stop makan pedas jika timbul rasa panas saat Neng Manis Abang Sayang BAB gitu. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang merasa ambeiennya semakin membesar gitu ya, terus sering mengeluarkan cairan merah atau enggak kunjung membaik, Neng Manis Abang Sayang harus segera melakukan konsultasi lebih lanjut seperti itu agar ditangani oleh orang yang tepat gitu ya. Ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sol akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ngomong-ngomongin ambeien, aku jadi sakit perut ya. Sudahlah, ini ada Fetty Vera dengan judul lagunya Suratan Cinta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini.
9: Choco Drink, my mood booster.
10: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
11: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
10: Keluhan ada jantung.
11: Jantung bengkak ya, Bu ya?
10: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
11: Diabetes.
10: Lambung.
11: Lambung.
10: Iya.
11: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
10: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
11: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
10: Sebelumnya kuat 600.
11: 600.
10: Iya, 500.
11: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Iya.
11: Itu udah habis berapa box, Bu?
10: Habis 8.
11: 8 box.
10: Iya.
11: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
10: Habis minum air bambu itu enak.
11: Enak.
10: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
11: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
10: 130.
11: 130.
10: Per 7. Iya.
11: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
10: sekarang,
11: Bu?
10: Sekarang nggak enak.
11: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
12: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
13: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

0: Pada hari ini, Selasa tanggal 1 September 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1671/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Muhammad Agus bin Kasmui, tempat tanggal lahir Tegal, 27 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kebon Jeruk RT 006, RW 09 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara. Usfatul Maria Ulfa binti Usman sebagai penggugat melawan Muhammad Agus bin Kasmui sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Muhammad Agus bin Kasmui Neng Manisa Bang Sayang. Lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: Neng Manisa Bang Sayang, sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Neng Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Selasa tanggal 1 September 2006, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1656 /PDT.G/2006/PA.JB telah memanggil. Yuliawan bin Sakia, tempatan tanggal lahir Lampung, 27 November 1984, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Budi Swadaya nomor 117, RT 015 RW 04, Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia maupun dalam luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2006 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Ernawati binti Sawasunarya sebagai penggugat melawan Yuliawan bin Sakyat sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Yuliawan bin Sakyat. Neng manis abang sayang, lanjut ke yang seksi.
1: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.

0: dari Wings Food.
1: Eh hai, ini manis abang sayang sejengkol siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkol siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkol siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkol siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
2: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

Wanita Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut. Setelah tadi aku memberikan informasi mengenai ambien Keneng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Selanjutnya, nah ini masih bersangkutan sama yang dikira-kira kalau dia bisa menyebabkan ambien tadi, sambal ya, makanan pedas gitu ya. Nah ini mengenai sambal gitu ya, bahaya dari makan pedas gitu. Apakah makanan pedas dapat mengakibatkan kerusakan dinding lambung? Dikarenakan jenis makanan yang pedas merupakan kombinasi asam, dan terlalu banyak asam masuk ke perut maka menyebabkan kerusakan dinding lambung. Ada gak sih yang tahu penjelasannya? Nah, siapa nih yang rasanya gak nyaman kalau misalkan kita tuh makan, apalagi makan yang berkuah-kuah seperti bakso, mie ayam, mie instan, atau makanan-makanan lainnya yang wajib pakai sambal gitu. Kayak misalkan kalau gak pakai tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Nah, tapi Neng Manis Abang Sayang harus berhati-hati ya, dibalik nikmatnya sambal atau rasa pedes yang bikin nagih, ini ada lambung yang diam-diam nih kayak menjerit gitu ya, udah dong, udah jangan makan pedes terus gitu. Nah, makanan pedas itu punya sifat asam Neng Manis Abang Sayang kalau masuk ke perut secara berlebihan gitu. Nah, kombinasi asam ini bisa bikin dinding lambung Neng Manis Abang Sayang ini bisa teriritasi dan cepat rusak. Gitu. Nah, jangan sampai niat makan enak malah kita bolak-balik jadinya ke dokter ya. Neng Manis Abang Sayang harus lebih sayang sama lambungnya begitu ya. Udah begini doang. Oke deh. Tuh, jadi Neng Manis Abang Sayang yang suka makan sambal atau makanan-makanan pedas lainnya mungkin bisa dikurang-kurangi kalau misalkan emang suka banget dan sampai nggak bisa yang iya aku nggak bisa Neng Sawa kalau nggak pakai sambal, kalau nggak makan pedas gitu. Nah bisa, cuman jangan terlalu sering seperti biasanya gitu karena dia mengandung asam. Ngomong-ngomongin asam ya, nah selain yang asam-asam si sambal itu katanya kan mengandung asam di dalamnya, Neng Sawa mau ngomongin asam yang lainnya. Bukan bau ketek asam, bukan. Ini mitos mengenai mitos atau fakta mengenai minum air hangat pakai lemon di pagi hari. Ini beneran gak sih bikin detox? Yang katanya kan lemon kan asam banget gitu ya. Ternyata ya Neng Manis Abang Sayang itu kita harus mencari tahu mengenai fakta atau mitos si lemon bisa mendetox tubuh Neng Manis Abang Sayang kalau misalnya dikonsumsinya di pagi hari gitu. Banyak yang percaya kalau minum air lemon hangat di pagi hari, ini hangat ya, misalkan air lemon, bukan air lemon yang dingin gitu, lemon hangat di pagi hari bisa meluruhkan racun dalam tubuh loh. Ternyata Neng Manis Abang Sayang, faktanya ya itu cuma mitos gitu. Nah, fungsi detoksifikasi tubuh sebenarnya dipegang oleh organ hati gitu. Nah, dan ginjal yang bekerja selama 24 jam gitu. Nah, meski tidak menyapu racun secara ajaib, kebiasaan ini tetap sangat menyehatkan bagi tubuh Neng Manis Abang Sayang gitu. Air hangat ini bisa mengefektifkan kembali hidrasi yang hilang setelah tidur semalaman gitu. Sementara perasan lemon memberikan asupan vitamin C serta antioksidan untuk menjaga daya tahan tubuh dan melancarkan pencernaan. Nah, Neng Manis Abang Sayang boleh dilanjutkan kebiasaan mengkonsumsi lemon di pagi hari gitu. Tapi Neng Manis Abang Sayang harus lebih memahami manfaat aslinya gitu. Bukan untuk mendetoks tubuh di pagi hari gitu, tapi punya manfaat lain di si air lemon ini gitu, air lemon hangatnya gitu. Boleh dilanjutkan ya, tidak berbahaya, tidak juga dilarang gitu, masih boleh dikonsumsi di pagi hari. Oke, tapi kalau misalkan yang punya penyakit-penyakit lambung jangan coba-coba ya. Oke, ya sudahlah, nanti aku akan kembali lagi dengan mungkin informasi atau salam-salam gitu ya. Ya sudah, ini ada Manis Manja Group dengan judul lagunya Jangan Menggoda.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Power geng, push.
9: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
8: Choco drink,
3: my mood booster.
8: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
11: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Gue Kojek.
1: Aku Cerita Jelly. Jangan lupa ya untuk terus dengerin lagu kita cuaks.
0: Jangan lupa request terus biar masuk TLC.
1: Yoi, jangan lupa ya request.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ini manis abang sayang sejengkau siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi, tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap,
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

4CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Ning Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya Ning Manisa Bangsa yang karena sekarang sudah jam 15:44 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang bisa salam-salam ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Tapi sambil nunggu yang manis abang sayang menelpon, aku mau sapa-sapa dulu buat yang manis abang sayang yang ada di Goyang Fans Radio CBB. Ada siapa saja di sana ya? Oke, kalau di Goyang Fans Radio CBB ini ada Bang Saifuddin ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Goyang seksi hayu siapa takut. Absen dari Bang Saifuddin Neng Salwa. Oke, terus juga ada Bang Ale Bondan. Terus juga ada Neng Hikmalata. Ada Bang Jerry Wu juga. Terus juga ada Neng Martini. Ada Bang Pandu Kece. Terus juga ada Neng Erna dari Bangka. Terus juga ini ada siapa ini namanya ya? Goyang seksi, assalamualaikum Neng.

Salam kenal dari Aki-Aki Bang Golai ya, dari Pondok Rajak. Mau request lagunya? Oke, nanti lagunya Neng Sal puterin ya. Terus juga ada Neng Murna, ada Neng Lasmini dari Mataraman Dalam 2. Ini juga ada Kong Birawa ya, di Balai Desa katanya. Oke, terus juga ada Bang Kolor Ijo. Oke, kalau misalkan di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ini ada siapa di sana ya? Coba kita lihat dulu. Oke, coba. Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada Bang Abah YSL Samplangan dari Gianyar Bali hadir goyang seksi. Sebentar, belum bisa dilihat nih. Oke, goyang seksi. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas. Oke. Terus juga ada Neng Eli Agustin, goyang seksi. Assalamualaikum, selamat sore Neng Salwa, Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir. Salam untuk Bang Pei Mantulangka, Bang Ahmad Huduri, Neng Melani Azza, Bang Tentrem-Tentrem Adem, Bang Anim Beka, terus Bang Soka, Bang Bobo, Bang Abawa SL, Bang Rahman Diski, Neng Aminah, Bang Erudi, Bang Briti Kembaran, Neng Mardiana Diana, terus juga buat aku katanya. Oke. Terus juga ini ada yang baru masuk ya, ada Bang Harmin ya, hadir Neng Salwa. Terus juga ada Neng Muna dari Kelapa 2 Bonjer. Oke. Ya sudah, buat yang manis abang saya nanti ya, kalau mau request nanti lagi di jam 4. Sekarang Neng Salwa mau puterin lagu aja dulu ya. Ya sudah, Neng manis abang yang ini ada Afan dengan judul lagunya Oi. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi ya, siapa takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: jangkep biar. Balik lagi di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut karena sudah jam 16.01 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang mana sabang saya bisa request bisa telepon di 0895 2000 1054. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi
1: Siapa Takut.
0: Enggak takut ada dengan siapa di mana?
1: Dengan kawan.
0: Kok suaranya agak beda ya hari ini ya kamu?
1: Bindeng.
0: Lagi batuk pilek, apa pilek aja?
1: Agak tenggorokannya enggak enak.
0: Oke, semoga cepat sembuh.
1: Kawa. Waktu itu aku telepon tapi yang diangkat WA terus, pengen tak cepret karet.
0: Apa? Aku baru siaran.
1: Bukan yang hari ini, yang berapa minggu lalu.
0: Oh iya, perasaan kamu aku angkat terus deh.
1: Kagak.
0: Oh iya ya, ya udahlah, maaf.
1: Makanya
0: ya.
1: Aku ini aja. Diangkat
0: nih, tuh. Ya udah, mau dikomen apa?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, aku baik sekali.
1: Ya syukur deh.
0: Nggak pilek kayak kamu.
1: Nyalambimu.
0: Ya udah, mau request lagu apa nih?
1: Arjuna.
0: Arjuna.
1: Kekasih si Aslan.
0: Oh, Arjuna kekasih. Arjuna
1: kekasih Kiala.
0: Oke. Nanti lagunya yang sama puterin ya.
1: Makasih.
0: Oke.
1: Semoga sehat terus ya.
0: Iya, kamu juga ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, buat yang mana sabang saya yang mau request masih yang satu, tungguin di 0895 2000 1054. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Muna. Gimana kabar Neng?
2: Alhamdulillah sehat,
0: insyaallah. Alhamdulillah. Ya kalau sehat ya. Lagi ngapain?
2: Lagi habis sholat.
0: Habis sholat. Pasti lagi reba-rebaan ya.
2: Enggak, lagi duduk.
0: Ya udah, mau request lagu apa?
2: Lagu Relakanlah.
0: Relakanlah dari?
2: Dari Julanggara ya.
0: Relakanlah. Sebentar ya, dicari dulu ya.
2: Ada enggak?
0: Adanya dari Muksin.
2: Muksin.
0: Mansyur S.
2: Yaudah, ini aja, ya Mansur aja dah.
0: Oke, okay, nanti Neng Salwa puterin ya.
2: Ya, makasih ya Neng Salwa.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah lah Neng Manisa Bangsa, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Arjuna dengan judul lagunya

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum.

0: 107.7 Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hai siapa takut ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang karena masih di jam 16.26 menit waktu di balik siar. Sebenarnya emang sih buat Neng Manisa Bangsa yang bisa request gitu. Tapi kalau misalkan belum ada, Neng Sao kasih informasi dulu ya. Yang mau request buat Neng Manisa Bangsa yang bisa telepon di 089520154 atau di 02153633 yang sekarang Neng Sao kasih informasi dulu ya. Oh ini kan sudah tadi ya. Bentar, ada informasi apa sih ini? Nah, Neng Manisa Bang Sayang, siapa dari Neng Manisa Bang Sayang yang suka banget makan coklat? Apalagi kalau misalkan lagi moodnya lagi kurang gitu ya. Terus tiba-tiba kayak, ih pengen naikin mood nih. Biasanya tuh cewek-cewek ya, kalau udah dimakan, udah makan coklat pasti moodnya udah naik gitu ya. Tapi tergantung, kalau aku kurang suka sama coklat gitu. Nah, Neng Manisa Bang Sayang, selain wanita-wanita yang suka coklat, biasanya anak-anak itu suka banget sama yang namanya coklat atau sesuatu yang manis-manis gitu ya. Nah, Neng Manisa Bang Sayang tahu gak sih kalau misalkan anak di bawah 2 tahun itu tidak dianjurkan makan coklat karena sistem pencernaannya belum mampu memproses gula dengan baik gitu. Nah, mengutip dari Mom Junction, sistem pencernaan anak belum siap mencerna kafein dan gula dengan baik gitu. Selain itu, kandungan gulanya yang tinggi juga bisa merusak yang namanya enamel gigi anak. Nah, coklat juga bisa meningkatkan yang namanya energi sehingga bagi sebagian anak bisa memicu perilaku agresif gitu kan. Makanya biasanya kalau kurang mood makan coklat biar moodnya naik. Nah, itu energi kita, sebenarnya energi kita yang naik gitu ya. Nah, maka dari itu untuk anak-anak tidak disarankan karena bisa memicu perilaku yang lebih agresif gitu. Nah, meski demikian Neng Manisa Bang Sayang, bukan berarti ya anak-anak gak boleh mengkonsumsi gula ya. Tapi juga Neng Manisa Bang Sayang, gula tergantung sumber gulanya itu dari mana ya. Gula juga menjadi sumber energi yang baik bagi anak-anak jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup gitu. Tapi biasanya untuk anak-anak di bawah misalkan balita gitu ya, itu biasanya tuh gak disaranin buat gula-gula yang gula tambahan gitu. Biasanya gula-gula yang berasal dari buah-buahan sudah cukup, atau dari sayurannya juga ada gulanya ya, Neng Manisa Bang Sayang. Padahal bayam aja tuh udah rasanya manis gitu. Nah, Neng Manisa Bang Sayang, untuk anak-anak pastikan kebutuhan gizinya, aktivitasnya, aktivitas fisiknya, serta istirahatnya cukup gitu. Ternyata ada yang nelfon, kita lanjut lagi nanti ngomongin anak ya. Oke, kita angkat dulu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut sama Neng Salwa?
0: Nggak takut sama Neng Cemara. Gimana kabarnya, Neng?
1: Alhamdulillah, kabar Cemara baik. Kabar Neng Salwa gimana? Baik juga ya?
0: Alhamdulillah, baik banget aku.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Ini ngapain, Neng? Kok ada suara tok-tok-tok-tok-tok-tok?
1: Ya, asal kita lagi di tempat kerja ini, masih Neng Salwa.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Ya sudahlah, mau request lagu apa dirimu?
1: Diriku mau request lagu apa yang sore-sore enak, enak ya lagunya yang sama ya?
0: Apa ya sore-sore yang lagunya enak ya? Aku gak tahu nih kalau sore-sore lagu yang enak apa ya. Serah kamu maunya apa? Yang gak bikin ngantuk kali ya kalau sore-sore gini ya?
1: Yang gak bikin ngantuk? Kalau yang gak bikin ngantuk ini aja deh, yang kayak kemarin sama Bang Reva.
0: Apa?
1: Karena aja deh, burung-burung dari Ade Irma.
0: Apa? Aku yang nyanyi? Aku yang nyanyi? Aku yang nyanyi?
1: Iya, udah gak apa-apa, udah selalu nyanyi.
0: Burung-burung dari?
1: Ada Irma.
0: Burung-burung ada tuh lagunya, nanti ngesel puterin ya. Apa aku aja yang nyanyi? Ada.
1: Iya, udah selalu nyanyi kan.
0: Oke, tungguin ya. Iya,
1: tungguin, bukan saya yang nyanyi.
0: Ya udah, nanti lagi ini kau puterin ya.
1: Ya, terima kasih Nasya Allah cantik.
0: Sama-sama.
1: Ya,
0: sama-sama. Oke, amin ya Allah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Neng Manis Abang Sayang, yuk yang mau request nanti lagi dah ya. Nanti Neng Sawakan kembali lagi soal lagu dan iklan berikut. Kayaknya udah terakhir request ya. Ya udahlah, Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya. Tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng Manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai, ini Manis Abang Sayang Sejengkau Siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih Manis Abang Sayang Sejengkau Siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih Manis Abang Sayang Sejengkau Siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih Manis Abang Sayang Sejengkau Siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi, tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya, karena masih di jam 4 lewat 16 lewat 48 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manisa bangsa yang masih bisa request, bisa telepon di 089-5-2-1054 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Neng Martini, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah. Gimana kabarnya, Neng?
1: Baik, alhamdulillah, sehat. Lagi tiduran aja di sambil dengerin radio, ame nonton drama Cina.
0: Oh begitu. Kayak Neng Murnah ya, sama ya, nontonnya drama Cina.
1: Tadi gak diangkat-angkat ah.
0: Baru keangkat berarti. Ya sudah, mau request lagu apa?
1: Elvi udah setel ya?
0: Udah,
1: sekarang milikku dah dari Arafi.
0: Milikku?
1: Iya.
0: Arafi ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti lagunya Neng Sal puterin ya.
1: Jangan samakan
0: dia dengan yang lain. Oke, nanti lagunya Neng Sal puterin ya.
1: Iya, oke. Makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita angkat dulu di 021-536-3333. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Neng Sarah.
0: Waalaikumsalam, Sarah. Aduh, ulang, aku gak mau.
2: Assalamualaikum, Neng Sarah.
0: Waalaikumsalam, Neng Dinda. Ya ampun, ya. Salah nama nih.
2: Enggak, tadi Dinda baru pulang.
0: Oke.
2: Tadi anak asuh aku namanya Sarah.
0: Oh begitu, jadi keliru ya.
2: Iya, jadi pulangnya ini berpisah gitu.
0: Oh begitu. Tuh. Neng Dinda iya nggak apa-apa. Neng Dinda apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, Neng Salwa cantik.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik-baik saja. Baru pulang kerja ya.
2: Iya.
0: Oke, sudahlah, aku tidak mau banyak bertanya karena kamu belum istirahat. Mau request lagu apa?
2: Itu dong, Rekayasa Cinta
0: dari
2: Camelia Mali.
0: Rekayasa Cinta, sebentar ya.
2: Iya. Sebentar. Spesial untuk Bang Davi.
0: Oke. Okay. Kemana Bang Davinya tidak menelpon?
2: Ada dia.
0: Ih, tidak dia, ada.
2: Gitu deh.
0: Tidak ada.
2: Iya, dia nggak monitor.
0: Nggak ada nih lagunya.
2: Oh, nggak ada.
0: Ada deh. Camelia Malik ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Oke deh. Bentar. Okay. Tuh, Neng Salwa.
0: Tuh. Neng Sarah terus ya?
2: Enggak, tadi Sarah soalnya Glendotan ini kita ngobrol terus.
0: Ya sudah ya, nanti lagu ini Neng Saputerin ya.
2: Iya, Neng Sarah, makasih.
0: Sama-sama, Neng Dinda.
2: Kalau mau pulang hati-hati ya.
0: Iya, oke, siap.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manusia bangsa yang mau request nanti lagi atau bisa di WhatsApp aja nanti Neng Sal puter ini, okay? Ya sudah, jangan kemana-mana Neng manisa bang sayang, karena Neng Sal akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut dengan informasi lalu lintas. Karena setelah ini jam 5, berarti saatnya Neng manisa bang sayang yang mau pulang kerja butuh informasi untuk lalu lintas, okay? Ini ada Rafiq, dia milikku. Jangan kemana-mana, tapi di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Eh, mundur, Wir! Mundur! Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

TBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat Neng Manisa Bangsa sayang, karena sudah jam 5 lewat ya. Jam 17 lewat 6 menit waktu di balik siar. Seperti janjian yang selalu tadi, ini ada informasi mengenai lalu lintas. Buat Neng Manisa Bangsa yang mungkin nanti mau pulang kerja, atau Neng Manisa Bangsa yang mau pergi ya, atau mungkin Neng Manisa Bangsa yang pengen tahu aja jalan macet tau enggak gitu ya, ini Neng Salma akan kasih informasi ke Neng Manisa Bangsa yang jalan mana aja yang macet gitu ya. Yang pertama adalah ini wilayah untuk wilayah Jabodetabek saja. Yang pertama adalah wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Kapuk Kamal menuju Kamal Muara, ramai padat. Kemudian Jalan Lagoa menuju Tanjung Priuk, ini padat. Jalan Cilincing menuju Marunda, ramai lancar. Dan selanjutnya adalah wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Cempaka Putih Raya menuju Senen, padat merayap. Jalan Tanah Abang menuju Palmera, padat. Jalan Percetakan Negara menuju Salemba, ramai padat. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Pondok Kelapa menuju Duren Sawit, padat. Jalan Haji Naman menuju Pondok Kelapa, ramai lancar. Jalan Cipinang Raya menuju Jatinegara, ramai padat. Selanjutnya wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Kemang Raya menuju Mampang, padat. Jalan Ciledug Raya menuju Kebayoran Lama, padat merayap. Jalan Lenteng Agung menuju Pasar Minggu, ramai padat ya. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Taman Palem menuju Cengkareng, padat. Jalan Nuraya Utara menuju Joglo, ramai lancar. Kemudian di Jalan Perikembangan menuju Kebon Jeruk, padat merayap. Selanjutnya wilayah Bekasi, tepatnya di Jalan Jati Asing menuju Pondok Gede, padat. Jalan Pejuangan menuju Harapan Baru, ini ramai padat. Jalan Siliwangi menuju Rawalumbu, padat merayap. Yang selanjutnya adalah wilayah Depok, tepatnya di Jalan Kukusan menuju Beji, ramai padat. Jalan Nusantara menuju Pancoran Mas, padat. Jalan Krukut menuju Limo, ramai lancar ya. Selanjutnya adalah wilayah Bogor, tepatnya di Jalan Semplak menuju Bubulak, padat. Jalan Lawang Gintung menuju Batu Tulis, ramai lancar. Selanjutnya yang terakhir adalah wilayah Tangerang, tepatnya di Jalan Cipondoh Raya menuju Poris, padat. Kemudian Jalan Hasyim Asyari menuju Cipondoh, ramai padat. Dan selanjutnya adalah Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari menuju Larangan, padat merayap. Aduh, aku pulang gimana ya semua. Neng Dinda lagunya itu cover ternyata, bukan yang itu tadi. Ya sudahlah, Neng Manisa Bang Sayang. Nah tadi itulah jalan-jalan yang mungkin nanti Neng Manisa Bang Sayang lewati. Bentar ya. Oke. Nanti mungkin jalan-jalan yang tadi Neng Sal sebutkan adalah jalan-jalan yang Neng Manisa Bang Sayang lewati ya. Mungkin kalau misalkan ramai lancar atau padat merayap, Neng Manisa Bangsa bisa hindari. Kalau misalkan lancar ya lewatin aja. Tapi kalau misalkan ramai lancar masih bisa dilewati. Buat Neng Manisa Bangsa yang mau keluar rumah yang bawa kendaraan bermotor atau bermobil, jangan lupa untuk selalu bawa surat-suratnya, kelengkapan berkendaranya seperti SIM dan STNK dan lain-lain lainnya. Terus juga buat Neng Manisa Bangsa, jangan lupa memakai helm dan sabuk pengamannya. Pangannya lapar ini kayaknya ya. Terus juga buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau berpergian, jangan lupa untuk selalu bawa jas hujan dan payungnya. Takutnya hujan karena musimnya lagi gak menentu. Banyak dari Neng Manisa Bang Sayang yang sedang bapil, batuk pilek gitu. Terus juga nih buat Neng Manisa Bang Sayang yang suka melanggar aturan lalu lintas seperti naik ke atas trotoar untuk pengendara motor, jangan ya. Itu kan jalan untuk jalan kaki gitu, untuk pejalan kaki gitu. Gak boleh ya dinaik-naiki oleh motor gitu, apalagi mobil ya. Terus juga buat Neng Manisa Bang Sayang yang suka ambil jalur Transjakarta, jangan ya, itu membahayakan diri Neng Manisa Bang Sayang serta pengguna jalan lain, apalagi itu mobil besar gitu. Oke. Ya sudahlah Neng Manisa Bang Sayang, daripada Neng Sal banyak kan ngomong, nanti Neng Sal kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Aku closingan Neng Manisa Bang Sayang, aku sebentar lagi pulang ya. Ya sudahlah, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hai Siapa Takut.

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Seratus lima koma empat CBB Bandar dan

0: ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah ah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh Bi.
0: Dia pakai.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
1: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Apa-apa ngepas udah gue bagus gue beli. Nah, ya gue jalan dulu.
2: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
3: Kayak gitu udah dulu gak gampang.

105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang sejengkal siar. Gimana gue yang seksinya? Gak kerasanya neng sahur pamit dan terus suara karena sebentar lagi azan maghrib gitu ya. Buat neng manis abang sayang, jangan kemana-mana, pantengin terus radio CBB 105.4 FM. Karena setelah ini ada gue lagu aja dan gue yang malam yang akan ditemani oleh seseorang. Makanya pantengin terus radio CBB 105.4 FM. Oke? Okay? Ya sudah neng manis abang sayang, yang belum lagunya, yang lagunya belum diputar, sabar ya, dan setelah ini akan diputar. Oke, okay? Sudah nih manis abang saya tetap berkarya untuk Indonesia. Jom bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher operasi, ambil lancar, berhubungan yang masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
5: Air Bambu Habibur Rahman ya, Pak.
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: Betul.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Alhamdulillah.

0: bersyukur mengenai syariat di Arabi Lepengan pada Ezra Babu Abu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu selama ini kan saya dokter. Kalau dari ini masih dokter gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Nengman Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat enggak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: CBB Radio 105,4 FM.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Radio Selina Komandante FM.
1: Radio Sprezendang Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Yuk nemenin Sabang Sayang si Jangkau Siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa? Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Busen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang,
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: FM 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Radio CBW 105,4 FM.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: 105,4 FM.
1: Ratus persen dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Neng Manis Abang Sayang, sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Abang sayang, sejangkau siar Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut, Jakarta. Ada aku, Sandrina. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: FM 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit.

0: Nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli satu box ya, namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya,
0: yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya,
0: yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Seratus lima koma empat FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Mitra sehat Dialysa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 3 itu pas 8 saya mengalami kelenjar getah bening karena di leher ini dioperasi ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak, telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, Bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh kempes.
0: Yang di leher saya sama yang di tepiak ini. Kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, saya bersyukur mengenai syariat ya Alhamdulillah Tuhan pada Ayah Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id. Dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produser yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum.

0: hukumnya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro.
2: Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
3: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
4: Neng manis abang sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.